0: Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten

0: panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein, diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu per satu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dan memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu per satu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek bahwa ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian dan kesehatan.
4: Sementara itu, dokter hewan di Stankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada atau tidak. Kalau tidak ada, terus suruh balik, dia suruh menyertai SKPH ini. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai kayak mentah-mentah terjebak lagi di Kota Batu, itu suatu yang menyedihkan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
2: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan. Edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun. Mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB.

0: selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita. Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
2: Jemaah Haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam Kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syofiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
3: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
2: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
4: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di Embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 sudah banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
2: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di tanah suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
1: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
6: Masih diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
7: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga.

0: dengan kolaborasi festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan festival Sepeda Internasional.
1: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan, mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
2: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga di Demak Kulon ini.
3: Demak Kulon ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
2: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
3: Harapannya apa, Pak?
2: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Demak Kulon dan sekitarnya.
1: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
5: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
6: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi. Maksudnya secara organisasi, kan? Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih intinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai, gitu kan? Jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi sebenarnya semuanya lancar, gitu kan? Karena juga ceritanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuaca juga mendukung, gitu kan? Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi. Gitu.
5: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
7: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
8: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
5: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
4: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
9: Dinus Persi ini yang wujudnya game.
10: Universitas Dianus Wantoro Udinus resmi meluncurkan Dinus Persi yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
9: Dinus Persi ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi. Itu alpha.
10: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
11: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
10: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Selamat pagi pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Poin Pojok Informasi. Bersama saya di pagi ini, selamat pagi dan semangat pagi.
1: RRI Senawar dengan program

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali saya ini bisa menemani pendengar di pagi ini. Ya, pendengar awali hari penuh semangat dengan bangun pagi lebih awal, minum air putih dan olahraga ringan. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang rutinitas dilakukan orang di pagi hari. Namun tidak semua orang mengawali pagi dengan melakukan beberapa hal tadi, seperti bangun lebih awal, menyempatkan minum air putih dan olahraga ringan. Terkadang mungkin bangun juga agak malas mungkin ya, karena masih mengantuk dan lain sebagainya. Tapi dengan cara-cara tadi berdengar, ternyata bisa membuat kita lebih semangat di pagi hari dan lebih produktif dan siap untuk menghadapi segala rutinitas atau pekerjaan yang akan dijalankan kita masing-masing mendengar. Dan jangan lupa untuk menyempatkan sarapan pagi. Dan setelah itu buka jendela kamar atau rumah untuk mendapatkan sinar matahari. Hindari mengecek ponsel terlebih dahulu pendengar ya saat pagi, dan dengarkan musik positif, atau mungkin bagi yang muslim bisa mendengar murotal dan lain sebagainya. Kita juga penting untuk membuat rencana harian. Jangan lupa untuk bersyukur dan hindari mengeluh untuk membangun energi positif sejak bangun tidur.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saya Dimosi menemani pendengar di pagi ini, dan saat ini Anda mendengarkan program Poin Pojok Informasi. Pendengar, salah satu upaya untuk menjaga kesehatan selain menerapkan pola hidup dan gaya hidup yang sehat, ternyata kebiasaan saat pandemi kita dianjurkan saat itu memakai masker. Meskipun saat ini sudah tidak se-ekstrim suasana pandemi, pendengar, namun memakai masker ternyata memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan kita sebagai upaya melindungi diri dari berbagai macam penyakit menular. Memakai masker saat berada di luar ruangan memiliki manfaat utama untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan dan mencegah penularan penyakit. Dan beberapa manfaat diantaranya adalah, tentu masker membantu menyaring partikel berbahaya seperti debu, asap kendaraan, dan polutan lainnya agar tidak langsung terhirup ke dalam paru-paru.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
5: Ini kembaliannya, Mas.
6: Makasih, Mbak.
5: Hobi banget bikin duit lecek.
6: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
5: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
6: Oh gitu, kehubungan. Harus dirawat biar awet ya.
5: Yalah, bebas.

0: Pendengar, masih saya ditemani di Poin Pojok Informasi. Di ruang dengan Anda kami sampaikan informasi-informasi menarik ya, semoga bermanfaat. Ya, berkaitan dengan memakai masker ya, manfaat memakai masker di antaranya lagi adalah menggunakan masker dapat meminimalisir resiko tertular atau menularkan virus dan bakteri melalui droplet atau percikan cairan saat berbicara, batuk ataupun bersin. Bagi orang-orang yang alergi, masker berfungsi juga sebagai penghalang fisik dari serbuk sari atau partikel lain yang bisa memicu reaksi alergi di luar ruangan. Tidak hanya itu pendengar, dalam kondisi cuaca tertentu, masker dapat membantu menjaga udara yang masuk ke hidung tetap lembab, sehingga mencegah iritasi pada saluran pernafasan.
1: Beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
2: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja.
1: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
2: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
3: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya di menghadirkan program Poin Pojok Informasi. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Selanjutnya pendengar, memasuki pukul 9 kami akan ajak Anda mendengarkan siaran bersama Pro 1 RRI Samarinda dan akan dipandu oleh rekan siar kami selanjutnya. Selamat pagi, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selesai.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sandawar. Kembali lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, saatnya kita akan mendengarkan poin-poin pojok informasi. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Kemudian informasi pertama, ada ditunjuk khusus Presiden Prabowo masuk Satgas PKH. Mentah Amron incar konglomerat sawit perambah hutan. Untuk informasi kedua, Kementerian Kesehatan memberikan informasi terkait peninjauan produk susu formula bayi A2 Platinum Premium yang ditarik dari peredaran. Kemudian ada informasi lagi, warga bantaran Sungai Kapuas Pontianak perkuat pemahaman kebersihan lingkungan dan kesehatan. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sandawar untuk mendengarkan berita-berita yang telah kami sebutkan.

Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

Baik, pendengar, kita lanjutkan dengan informasi mengenai ditunjuk khusus Presiden Prabowo masuk Satga PHK Mentah Amran, incar Komrat Sawit Perambah Hutan.

Presiden Prabowo secara khusus menunjukkan Menteri Pertanian Mentah Andi Amran Sulaiman sebagai anggota Satuan Tugas Percepatan Tataan Kelola Instruksi Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara Satgas PHK untuk menertibkan perambahan kawasan hutan dan komporsasi.

Langkah ini menunjukkan langsung dari kepala negara tersebut didasarkan pada rekam jejak Menteri Perkebunan ini dalam menegakkan hukum agraria serta operasional pembersihan sektor perkebunan dalam praktik pengelolaan lahan ilegal.

derajat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Nah, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lewat 55 menit. Kita lanjutkan dengan berita mengenai sawit tadi ya. Di tengah bergulirnya berbagai narasi terkait penertiban komoditas strategis ini di media sosial, Menteri Amran menyampaikan pernyataan resmi mengenai arah kebijakan penegakan hukum yang sedang berjalan. Berdasarkan data resmi Satgas PKH mencatat pemulihan aset negara berupa penyitaan dan pengembalian sekitar 4 juta hektar kawasan hutan yang terbukti dikuasai secara ilegal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berikut ada rincian sanksi finansial serta hasil operasional penertiban hukum yang telah dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Pengembalian 4 juta hektar lahan kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan kepada pihak negara, putusan denda 1 miliar serta uang pengganti kerugian negara sebesar 11,88 triliun terhadap Wilmar Group, penetapan denda administratif senilai 8,02 miliar kepada PT Multimas Nabati Asahan terkait aktivitas penanaman komoditas ilegal. Kemudian saksi denda finansial sebesar 3,37 miliar kepada PT Sinar Alam Permai atas pelanggaran di area kehutanan. Berita ini mengakhiri kita pada poin pojok informasi. Kemudian tepat pukul 10 nanti kita akan masuk di Inforama informasi sekitar yang terupdate baik dalam negeri maupun luar negeri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Sinawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sinawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita lanjutkan dengan Inforama. Informasi sekitar mancanegara. Trump sebut sepakat damai Amerika Serikat dan Iran agar segera difinalisasikan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran sebagai besar telah dinegosiasikan dan akan segera dilakukan finalisasi. Trump mengatakan telah membahas rancangan kesepakatan tersebut melalui komunikasi yang baik dengan sejumlah pemimpin kawasan. Ia mengaku juga sudah berkomunikasi via telepon dengan pemimpin rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu. Washington dan Tahira terus negosiasi usulkan kesepakatan. Berikut balasannya melalui perantara Islamabad terkait pembukaan Selat Hormuz, upaya mengatasi kekhawatiran atas program nuklir Iran dan pencabutan sanksi. Untuk informasi selanjutnya, AS kirim revisi proposal perdamaian Iran, tetap tegas soal nuklir. Amerika Serikat dan Iran semakin dekat capai kesepakatan damai akhir perang. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sandiwara untuk mendengarkan berita selanjutnya.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka, jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita Amerika Serikat dan Iran semakin dekat capai kesepakatan damai akhir perang. Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang. Menurut laporan media Sabtu, ganjatan pada rancangan kesepakatan ini berkutat pada penyusunan kata-kata kata Axios yang melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih belum membuat keputusan akhir. Terpisah dengan Washington Times melaporkan bahwa Tehran dan Washington akan mengumumkan finansialisasi rancangan kesepakatan damai pada Minggu. Sebelumnya pada Sabtu, Presiden Trump mengatakan kepada CBS News bahwa kedua pihak semakin dekat mencapai kesepakatan mengakhiri perang di Iran. Washington dan Tehran terus menegosiasikan kesepakatan dan balasan melalui perantara Islamabad terkait pembukaan Selat Hormuz, upaya mengatasi kekhawatiran atas program nuklir Iran dan pencabutan sanksi. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Baik pendengar, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Penembakan di dekat Gedung Putih, dua orang terluka. Satu penembakan terjadi pada Sabtu di dekat Gedung Putih Amerika Serikat sehingga melukai sekurangnya dua orang, termasuk si pelaku, kata pejabat setempat menurut laporan media. Dinas Penegakan Hukum Federal Amerika Serikat lekas merespon setelah menerima laporan penembakan di dekat Kompleks Gedung Putih dengan menyelidiki aktif berlangsung di Washington DC. Laporan media yang mengutip sejumlah pejabat menyebutkan setidaknya satu orang menderita luka serius. Dinas Rahasia Amerika Serikat mengonfirmasi adanya laporan penembakan di dekat 17 tahun Street dan Pennsylvania Avenue, New York, di dekat Kompleks Gedung Putih. Pendengar yang mana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar nama-nama hari seperti Pahing, Legi, Pon, Kliwon, atau Wage? Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa di Indonesia, nama-nama hari tersebut disebut dengan Hari Pasaran Jawa. Bermula saat digunakan secara resmi oleh Kesultanan Mataram dengan dua sistem penanggalan yang digunakan, yaitu kalender Masehi dan kalender Jawa. Kalender Masehi digunakan agar urusan administrasi kerajaan dapat selaras dengan kegiatan sehari-hari masyarakat umum. Sedangkan kalender Jawa digunakan sebagai patokan penyelenggaraan upacara-upacara adat kerajaan. Perhitungan penanggalan Jawa ialah berdasarkan peredaran bulan yang mengitari bumi.

0: Are you sure? Never mind.
1: You have no game.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.54 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi Inforama pada pagi menjelang siang hari ini. Kemudian jangan kemana-mana karena di pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Idola RRI. Nah, Idola RRI hari ini spesial karena akan dibawakan oleh rekan kita Bang Edi. Kemudian ada juga beberapa informasi dari Kutai Barat, khususnya di Sekolah TK Kreatif Cendekia. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Selamat siang pendengar RRI Sendawar. Masih bersama Ibnu di siang hari ini dan di ruang dengar Anda. Pendengar, sebentar lagi akan memasuki pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda mendengarkan program acara kami selanjutnya, yaitu Idola RRI, yang akan dipandu oleh rekan saya Edi Dwi Purwanto. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

dalam program acara Idola RRI. Adik-adik, di siang hari ini dalam program acara Idola RRI spesial akan menghadirkan keceriaan dari teman-teman TK Kreatif Cendekia Simbangraya, Kecamatan Parung Tongkok, Kutai Barat. Keceriaannya seperti apa? Mari kita dengar bersama.

0: Cendekia, bersiap. Oke, semuanya coba ucap salam sama-sama ya. Bisa? Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hafalan, teman-teman coba Bu Siska mau ajak teman-teman tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Ministar PGTK Kreatif Cendekia akan mempersembahkan hafalan yang akan dipandu oleh Bu Ragil.
1: Kami dari kelas Ministar usia 2-4 tahun akan mempersembahkan hafalan surah berkata baik. Ya, yuk sama-sama ya.

0: Al kalimatut thayyibatu shodaqoh, artinya perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut, kita mau lagu apa ya? Kemarin maunya lagu apa? Kalau RRI mau lagu Rukun Islam. Yuk, katakan Rukun Islam yang pertama.
1: Syahadat.
0: Katakan Rukun

0: sekian, terima kasih.
1: Ya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cendekia.
2: Siap.
0: Bersiap.
2: Ha.
0: Membaca ikrar.

0: Oke, semangat sekali teman-teman. Sekarang kita akan dibantu sama Bu Rus untuk hafalan ya Bu Rus ya. Akan mempersembahkan hafalan, silakan Bu Rus. Cendeki ya.
1: Siap.
0: Bersiap. Teman-teman sudah siap baca hadis surga di bawah telapak kaki ibu?
1: Siap.
0: Nah, sudah bisa semua teman-teman?
1: Bisa.
0: Coba, yuk. Dibaca hadis surga di bawah telapak kaki ibu.
1: Bawah.

0: Hadis, Riwayat, Kodoi, dan Khotib.
1: Masya Allah, hebat. Sekarang kita coba sebutkan Nabi dan Rasul Allah.

Masya Allah, hebat semua TK A2. Sekarang kita ucap salam teman-teman ya. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Condaki ya. Bersiap. Apa kabarnya teman-teman hari ini?

0: Oke, pendengar semuanya, perkenalkan kami teman-teman dari Little Star 1 PGTK Kreatif Cendekia. Teman-teman mau mempersembahkan hafalan ya Bu Guru ya. Hari ini kita hafalannya akan dipandu sama Bu Eni. Silakan Bu Eni.
1: Yo teman-teman, kita tepuk malaikat dulu ya. Tepuk.

buat ganti yang hadis larangan meniup makanan dan minuman ya teman-teman ya. Yuk 1, 2, 3.

saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Big Star 1 TGTK Kreatif Cendekia mau membacakan surah Al-Insyirah bersama Tepung Jujur. Selamat mendengarkan.

Ucapkan terima kasih sama-sama. Terima kasih.

0: perkenalkan, kami dari kelas Big Star 2 PGTK Kreatif Cendekia. Nah, sekarang ada Mbak Alsepa, Mbak Nabila, Mbak Aida, Mbak Aisyah, Mbak Dira, dan Mbak Aneska sedang bermain bersama. Yeay.
1: Teman jangan rebutan, apalagi sampai kelahi loh. Jangan, gak boleh ya.
2: Gimana? Gak ribut.
0: Kenapa Mas Tama dan Mas Aki? Kenapa? Ada yang apa?
2: Ribut.
0: Ada yang ribut. Oh, Mbak Alsepa, Mbak Nabila. Tidak boleh kelahi sama temannya ya. Betul seperti Mbak Ariba katakan tadi. Sama teman kalau bermain harus sama. Tidak boleh rebutan. Kalau mau pinjam mainan temannya silakan, boleh izin dulu. Seperti pelajaran yang kita pelajari di kelas, yaitu ada 4 kata ajaib. Nah, sekarang Bu Tiara mau tanyakan dulu. Mas Abizar, Mas Pinot, Mas Vino, kata ajaib yang pertama ada apa? Mas Abizar, Mas Pinot, Mas Vino, kata ajaib yang pertama apa?
3: Maaf.
0: Pintar Mas Abizar. Lagi, Mas Rehan, Mas Gibran, Mas Lopa, kata ajaib yang kedua apa?
4: Tolong.
0: Jadi kalau kita butuh bantuan, kita bilang apa?
4: Tolong.
0: Kalau kita berbuat salah, tadi kita bilang apa?
4: Tolong.
0: Kalau kita berbuat salah, kita bilang apa?
4: Minta maaf.
0: Dan kesalahannya tidak diulangi lagi. Pintar. Sekarang Ibu mau tanya lagi sama Mas El, Mas Lutfi, dan Mas Faiz. Kata ajaib yang ketiga ada apa?
4: Terima kasih
0: saat kita diberikan sesuatu yang baik. Pintar. Sekarang Ibu mau tanya lagi sama Mas Rizky, sama Mas Fatan, dan Mas Moza. Kata ajaib yang keempat ada apa?
5: Permisi.
0: Kita ucapkan permisi saat ngapain?
5: Mau lewat.
0: Pintar sekali. Kalau kita mau lewat, kita ucapkan
5: permisi.
0: Badannya sambil membungkuk. Jangan lupa dengan senyum yang manis. Pintar. Ada lagunya. Masih ingat gak lagunya teman-teman?
5: Masih. Teman-teman sebelum nyanyi, tepuk semangat dulu.

Nah, teman-teman dengarkan Bu Cindy ya, anak-anak ya. Tadi tidak boleh apa? Tidak boleh berkelahi dengan temannya. Tidak boleh mengejek teman, tidak boleh berkelahi dengan temannya. Nah, di kelas kita sudah diajarkan ada hadisnya, yaitu hadis apa? Hadis larangan mencela orang muslim. Ayo teman-teman, kita bacakan bareng-bareng hadisnya yuk.

0: dengan kehancuran.
1: Hadis riwayat Bukhari.
2: Ada garis kan?
3: Wah, jadi besar loh.
4: Enggak,
2: PHBS
4: masih ada satu lagi.
2: Soju.
3: Mana ada?
2: Jangan weh. Siapa?
3: Bisa dipindahkan.
5: Oh ya.
2: Eh tahu enggak? Sampai cepat. Ke sini. Aku mau hilang weh. Sabar. Hilangin. Weh berhenti. Berhenti.
6: Halo guys.
2: Berhenti.
5: Guru lihat. Kuku saya sudah saya sudah potong kuku. Kuku saya sudah bersih. Ya. Bisa? Bu guru lihat, saya sudah potong kuku. Kuku
2: ibu,
5: saya sudah bersih.
2: Ibu, ibu, ibu, ibu tamu tadi pencet YouTube.
6: Kuku saya jadi bersih.
5: Sudah satu kali lagi.
6: Ya Allah. Bu guru, kuku, lihat kuku.
2: Enggak.
5: Yang keras sore.
2: Wih, jangan
5: latihan dulu ya. Bu guru lihat, kuku saya sudah dipotong, sudah bersih. Ya?
2: Itu megalodon.
5: Sini Mas Batan, Mas Batan. Yang keras ya suaranya. Yang keras ya. Latihan dulu Pak. Bu guru lihat, kuku saya sudah dipotong, sudah bersih. Bisa? Bisa ya? Satu, dua, tiga.
6: Bu guru, kuku saya sudah bersih. Sudah dipotong. Sudah dipotong.
5: Lagi ya? Guru, saya sudah membiasakan cuci tangan dengan sabun, ya. Bisa? Ulang satu, dua, tiga.
6: Bu guru biasa. Saya sudah biasakan. Bu guru, saya sudah cuci tangan pakai sabun.
5: Iya nak, hebat.
6: Bu guru
5: sudah mengajari kebersihan ya.
6: Bu guru terima kasih sudah ajari kebersihan.
5: Sama-sama anak hebat. Anak-anak rentan terhadap kuman, terpapar virus dan penyakit. Mari kita tanamkan hidup perilaku hidup sehat bersih pada anak sedini mungkin. Ajari anak menjaga kebersihan tangan dan kebersihan badan, termasuk rutin menggosok gigi.
2: Sama bapak, sama ibu. Aku bilang polisi. Aku bilang tentara.
7: Dan jangan lupa makan makanan bergizi dan seimbang.
2: Aku goyangkan bumi. Aku keluar dunia emas. Aku cap.
8: Yuk, cendeki ya.
0: Siap.
8: Bersiap.
0: Hap.
8: Ucapkan salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Oke, teman-teman hebat semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Big Star PGTK Kreatif
0: Cendekia.
8: Oke, hebat. Teman-teman hari ini mau apa ya? Mau mempersembahkan sebuah hafalan dan lagu, bisa?
0: Bisa.
8: Sudah hafal surah Al-Kausar?
0: Sudah.
8: Sudah, kita baca sama-sama. Baca tahu dulu, dibaca surah Al-Kausar.

0: Teman-teman hebat semuanya. Teman-teman dari Big Star 3 cukup sekian. Ucapkan apa? Terima kasih semua. Kita ucapkan salam sama-sama ya. Ucapkan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
5: Wah, pagi Bu Asri.
4: Pagi Pak Seno.
5: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
4: Ah, cuma nengok aja.
5: Wah, ini tanaman rimbang semua ya, Bu?
4: Iya nih, Pak.
5: Wah, memang ya, Bu. Kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
4: Iya, Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
5: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
4: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
0: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Lah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna.

Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak.

Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

inovatif yang membahas kesiapan Rugby Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction.

sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

akan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Al-Mosali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus

dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dia.

0: Hasilnya luar biasa, bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
1: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir.
2: Pendengar, kami jeda dinamik olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur. Allah.

0: القائمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami kembali lanjutkan dinamika olahraga.
2: Staf pelatih dan pemain.
3: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

حي على الصلاة.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmud.
1: Perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
1: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan.

pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Ditilo.

kami memiliki sangat banyak keberuntungan. 3 kali juara beruntun dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan.

Internasional, kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan.

0: dari sebelum-sebelumnya biar lebih bikin untung.
1: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hotspur di Gor Sritek Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hotspur dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hotspur melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
2: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
3: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat T, 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
1: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa menguji skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
4: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa kunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih bikin untuk kunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
1: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah pendengar, tadi telah kita dengarkan dinamika olahraga relay dari Pro 3 RRI Jakarta Pusat. Anda sekarang mendengarkan kembali Sendawar di program acara Sendawar siang ini. Kami hadirkan informasi yang menarik dan akurat. Nah pendengar, untuk informasi pertama ada 200 PPPK kubar tuntaskan oritansi PPPK gelombang 1. Pelaksanaan oritansi PPPK gelombang 1 merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memperkuat pemahaman karakter dan budaya kerja ASN PPPK agar mampu menjalankan tugas pemerintah dan pelayanan publik secara profesional, adaptif dan berintegrasi. Hal itu yang diharapkan pada 200 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Kabupaten Kutai Barat yang belum lama ini resmi menuntaskan kegiatan orientasi P3K gelombang 1 tahun 2026 pada 21 Mei 2026. Orientasi PP3K gelombang 1 kelas Kabupaten Kutai Barat diikuti peserta dari angkatan 600 hingga angkatan 604 dengan masing-masing angkatan berjumlah 40 orang sehingga total peserta mencapai 200 orang. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Nina Dewi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, khususnya BKPSDM Kabupaten Kutai Barat atas sinergi dan komitmen dalam mendukung penyelenggara orientasi P3K tersebut.

0: Bu, ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
2: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
4: Siap, satu bos.
3: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
4: Siap, satu bos.
3: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
4: Siap, satu bos.
3: Satu-satu terus, apa sih itu?
5: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Baik pendengar, kita lanjutkan dengan berita tentang Disdikbud kubar gelar pelatihan numerasi matematika gembira.

guna meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogis guru dalam merancang pembelajaran matematika yang bermakna, kreatif, dan interaktif. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar pelatihan penguatan numerisasi dengan matematika gembira jelang PAUD dan sekolah dasar. Pelatihan tersebut diikuti 60 peserta terdiri dari 30 guru dan kepala sekolah TK dan PAUD negeri serta 30 guru kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar negeri. Pelatihan dari tanggal 21 hingga 24 Mei ini berlangsung di Kelurahan Simpang Raya. PLT Sekretaris Daerah Yuli Permatamora pada saat pembukaan pelatihan menyampaikan apresiasi tersenggaranya kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kutai Barat, terutama penguatan numerisasi bagi peserta didik sejak usia dini. Melalui metode matematika gembira, pembelajaran matematika yang akan berjalan interaktif, konstruktif, dan menyenangkan sejak jenjang PAUD hingga sekolah dasar. Numerisasi bukan sekedar kemampuan berhitung, tetapi kemampuan menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Nah, pendengar, berita ini juga mengakhiri sesi kita pada Sendawar siang hari ini. Tepat pada 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Ragam Etnis Jawa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Riri, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

ấy phòng mắn phòng mắn đánh cô bả à cái nó à xí cứ bả à cũ thế à.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Duh, Jeng, aku lagi bingung nah.
2: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar enggak bingung.
1: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya kok enggak seperti anakmu. Padahal kan seumuran. Anakmu lebih tinggi daripada anakku.
2: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.

0: Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini kita memasuki di acara berikutnya, yaitu adalah Ragam Etnis Jawa. Bagi para pendengar yang ingin request melalui atau ingin mendengarkan di lagu-lagu etnis Jawa, boleh menghubungi di nomor interaktif kami di 08 12 50 52 39 38.

0: Pendengar, masih kami tunggu nih di spesial request di ragam etnis Jawa. Boleh menghubungi di nomor kami melalui via telepon, SMS maupun via WA di 0812 50 52 3938. Halo, selamat siang Bang Wasu, Pro Dangdut.
1: Dangdut mana ada dangdut etnis?
0: Oh, kok dangdut? Maaf. Ragam etnis Jawa, Bang. Penyiar. Iya, Bang Wasu. Bang Wasu, gimana kabarnya, Bang Wasu?
1: Minta putar apa nama itu, iwak peda aja.
0: Gimana, Bang Wasu?
1: Iwak peda.
0: Iwak peda?
1: Iya.
0: Iwak peda.
1: Iwak peda direbus-rebus.
0: Penyanyinya siapa, Bang Wasu?
1: Nah?
0: Penyanyinya, Bang Wasu.
1: Aduh, Berarti kak penyanyi.
0: Bentar, Bang Wasu, saya carikan lagi.
1: Ada biasa di situ.
0: Iwak peda.
1: Tapi salam untuk semuanya dari A sampai Z ke A. Nah, itu air turun lagi ini.
0: Ya,
1: kemarin
0: air.
1: Turun lagi.
0: Informasi airnya gimana nih, Bang Wasu?
1: Surut airnya, sudah surut.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin naik, hari ini surut, tapi nggak tahu besok ini mendung lagi. Di hulu sana lagi naik lagi dia.
0: Benar sih, Bang Wasu.
1: Lagunya ada kah?
0: Ada, Bang Wasu.
1: Oh iya. Untuk abangnya hati-hati pulangnya, jangan sampai nyimpang, nanti kalau nyimpang udah sampai rumah.
0: Baik, Bang Wasu. Terima kasih.

Langsung saja pendengar, tak usah berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu spesial lagu requestan dari Bang Wasu. Tapi sebelum lagu itu kita akan hadirkan ada lagu dari Niken Salindri dan Masdo, Cinta Tak Terpisahkan. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
4: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13.31 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar di program acara Pro, di program acara Etnis Jawa. Nah pendengar, kami masih membuka lanjut ragam etnis Jawa bagi para pendengar yang request melalui, bisa melalui via telepon, SMS maupun via WA di 08 12 50 52 39 38.

0: Baik pendengar, tak perlu lama-lama, langsung kita dengarkan lagu selanjutnya dari Zakiem, Hubungan Tanpa Rasa Sayang.
1: Hei Zaki,
2: desa telai ngopo.
1: Ayo mulai.

0: 冰面的。
1: Nanti
0: bahunya.
1: Aku lihat sih. Tanpa
2: hubungan. Pro satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro satu.

0: Iya, sama-sama, Cahyu.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar kan.
5: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
6: Yo rasa yo.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13:54. Saya Ibnu undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Стал СПК.
1: Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami hadirkan berita olahraga sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.
2: Komite Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur menilai kejuaraan Provinsi Panjat Tebing Kelompok Umur menjadi langkah penting dalam menyiapkan regenerasi atlet di Kalimantan Timur. Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Eiko Arifin menyebutkan, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kalimantan Timur yang telah menggelar kompetisi dini merupakan bentuk keseriusan menjaga keberlanjutan prestasi panjat tebing di bumi etam. Menurutnya, ajang kompetisi menjadi cara efektif untuk membina mental bertanding dan menumbuhkan kepercayaan diri atlet sejak usia dini. Melalui kejuaraan ini, para atlet muda diajak untuk belajar berkompetisi, membawa nama daerah, dan memberikan penampilan terbaik mereka. Kejuaraan Pro Panjat Tebing tahun ini diikuti 9 dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang belum berpartisipasi karena kendala teknis. Ego menilai tingginya partisipasi daerah menunjukkan organisasi dan sistem pembinaan panjat tebing di Kaltim berjalan dengan baik hingga ke tingkat kabupaten kota.

kaki. KONI Kaltim optimis melalui kompetisi yang rutin dan pembinaan berkelanjutan di Kalimantan Timur akan terus melahirkan atlet panjat tebing berprestasi di masa depan. Kejuaraan ini diharapkan juga menjadi langkah awal dalam menjaring atlet potensial yang akan diproyeksikan ke ajang nasional hingga internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, mengaku telah mendapat dukungan dari 62 cabang olahraga di Kaltim. Dukungan tersebut melengkapi dukungan dari 10 KONI Kabupaten Kota yang sebelumnya telah menyatakan sikap. Andri menyebutkan hingga saat ini surat dukungan resmi yang sudah diterima berjumlah 55 surat. Menurutnya jumlah dukungan tersebut berada di luar perkiraan awal timnya. Sebelumnya pihaknya hanya menargetkan dukungan minimal sesuai persyaratan pencalonan umum KONI Kaltim.
1: Untuk dukungan dari teman-teman cabur lah. Ya. Jadi alhamdulillah ini di luar ekspektasi kita lah. Tadinya kita syarat untuk maju di Ketua KONI kan harus mendapatkan dukungan minimal 30%. Dan alhamdulillah ini kita hampir 100% dapat dukungan, dan itu di luar dari prediksi kita lah. Dan kita ucapkan betul-betul terima kasih lah kepada teman-teman seluruh cabur yang sudah ini memberikan dukungan yang luar biasa.
0: Tingginya dukungan terlihat dari antusiasme pengurus cabang olahraga yang hadir dalam pertemuan konsolidasi. Bahkan tempat yang awalnya disiapkan untuk 30 hingga 40 orang dipenuhi hampir seluruh perwakilan cabang olahraga. Terkait komitmen ke depan, Andri menegaskan ingin melanjutkan dan meningkatkan prestasi olahraga Kalimantan Timur yang selama ini telah dibangun. Ia menargetkan Kalimantan Timur dapat masuk 3 besar nasional pada ajang olahraga mendatang.
1: Secara langsung, cuman yang jelas tujuan kita maju di Ketua KONI ini ingin bersama-sama bagaimana biar di Kalimantan Timur olahraganya yang tadinya sudah bagus, di pemimpinannya Pak Presiden Saras, mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi. Karena kita ada target memang dari Pak Gub sama Wagub, mudah-mudahan kita bisa masuk di 3 besar, minimal di 5 besar lah. Tapi kita upayakan mudah-mudahan kita bisa di 3 besar.
0: Selain itu, ia menilai keterbatasan anggaran pembinaan masih menjadi kendala utama bagi cabang olahraga di daerah. Namun, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebutkan berkomitmen untuk mencari solusi bersama demi mendukung pembinaan dan prestasi atlet. Andri berharap sinergi antara pemerintah dan cabang olahraga dapat memperkuat pembinaan atlet serta menjaga prestasi Kalimantan Timur di tingkat nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Provinsi Panjat Tebing Kelompok Umur yang digelar oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kalimantan Timur resmi berakhir setelah berlangsung sejak 13 hingga 16 Mei 2026 di venue climbing outdoor Kadri Oning Samarinda. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet muda dari berbagai kabupaten dan kota di Kaltim yang bertanding di nomor speed, lead, dan boulder. Penyelenggaraan kejuaraan ini dinilai berjalan lancar dengan dukungan sarana dan persiapan yang matang dari panitia. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri yang sempat menyaksikan pertandingan tersebut memberikan apresiasi terhadap konsistensi FPTI Kaltim dalam melaksanakan pembinaan atlet usia dini melalui ajang kompetisi. Menurutnya kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang persaingan, tetapi juga wadah membentuk karakter, mental bertanding, dan sportivitas para atlet muda.
2: Sudah baik dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan harapan kita seluruh atlet nantinya bisa berjuang sesuai dengan kemampuan dan berlatih terus menjadikan di Samarinda itu untuk memupuk atau melatih terus atlet-atlet FPTI yang ada.
0: Selain itu, kehadiran kompetisi kelompok umur dinilai penting untuk menjaga regenerasi atlet panjat tebing agar prestasi Kalimantan Timur tetap terjaga di masa mendatang.
2: Ya, kalau kita lihatin, kita harus namanya atlet itu harus dilatih

Pengurus FTI Kaltim juga berharap kejuaraan ini mampu melahirkan atlet potensial yang dapat diproyeksikan ke ajang nasional maupun internasional. Dengan berakhirnya kejuaraan provinsi tahun ini, pembinaan panjat tebing di Kalimantan Timur juga diharapkan terus berjalan secara berkelanjutan melalui kompetisi dan program latihan yang terukur. Era di Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: olahraga di Kaltim turut menyatakan dukungan kepada Andri Syahrum sebagai calon Ketua Umum KONI Kalimantan Timur. Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Kaltim, Agus Wandi menilai Andri memiliki komitmen kuat terhadap pembinaan olahraga dan dinilai tidak membawa kepentingan tertentu dalam organisasi. Menurutnya komunikasi yang intensif juga dilakukan antar cabang olahraga, pemerintah daerah hingga DPRD agar proses pemilihan ketua KONI berjalan kondusif. Dukungan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kekompakan olahraga Kalimantan Timur menuju target prestasi nasional.
1: Olahraga malahan kan, jadi beliau ini punya sarana olahraga dan tidak terkontaminasi dengan beberapa kepentingan lain, ya maka hampir semua unsur juga mendukung beliau gitu. Jadi kita bersepakat dan kita berkomunikasi dengan beberapa cabang, berkomunikasi dengan beberapa kepentingan baik itu pemerintah maupun DPR supaya kita bulatlah di dalam mendukung beliau sehingga di KONI itu nanti di dalam musprap itu kita tinggal mengaminkan aja lagi gitu.
0: Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo TI Indonesia Kaltim, Hasanuddin Mas'ud berharap kepengurusan KONI mendatang memberikan perhatian besar kepada cabang olahraga berprestasi. Ia menegaskan pengelolaan anggaran olahraga

0: Indonesia KONI Mahakam Ulu mulai bergerak membangkitkan kembali pembinaan olahraga di kabupaten termuda di Kaltim tersebut. Setelah sempat mengalami masa vakum, KONI Mahakam Ulu kini menargetkan peningkatan prestasi atlet sekaligus menghidupkan kembali semangat olahraga di tengah masyarakat. Ketua Umum KONI Mahakam Ulu, Yesi Kristianto, mengatakan fokus utama saat ini adalah mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim ke-8 yang akan berlangsung di Kabupaten Paser pada November mendatang. Menurutnya, Mahakam Ulu ingin keluar dari posisi papan bawah dan mulai menunjukkan potensi atlet yang dimiliki.
1: Kalau biasanya ini ya, karena kami kabupaten termuda, ya, kita ini pada beberapa event masuk ke selalu urutan terakhir, gitu. Nah, paling tidak kami dalam kesempatan di Porprov ini ingin menunjukkan bahwa kami tidak kalah sebenarnya dengan kabupaten, 9 kabupaten kota yang lain, dan kami ingin tunjukkan itu bahwa November Porprov 8 2026 kami bisa naik level, paling tidak 7 atau 8.
0: Yesi menjelaskan Mahakam Ulu memiliki sejumlah cabang olahraga potensial yang dapat menjadi kekuatan daerah. Cabang olahraga dayung dan arung jeram menjadi salah satu andalan karena didukung kondisi sungai dan riam yang sesuai dengan pembinaan atlet. Selain itu, cabang bela diri seperti taekwondo, karate, judo, silat, dan tinju juga disebut aktif menjalankan latihan dan pembinaan menjelang Porprov. Tidak hanya berfokus pada atlet senior, KONI Mahakam Ulu juga mulai memperkuat pembinaan usia dini bagi pelajar SMP dan SMA. Pembinaan generasi muda dinilai penting untuk menjaga regenerasi atlet berprestasi di masa depan. Menurut Yesi, olahraga bukan hanya soal mengejar medali, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter dan disiplin generasi muda.
1: Bukti bahwa atlet-atlet yang berhasil atau beberapa orang-orang yang berhasil di dunia kerja, termasuk itu orang-orang yang dari insan olahraga yang sudah membina dirinya dengan disiplin dan kerja keras. Nah, itu yang kita lakukan, dan alhamdulillahnya kita melihat bahwa anak-anak ini memiliki semangat interest sendiri terhadap olahraga pada saat ini.
0: Dukungan terhadap kebangkitan olahraga Mahakam Ulu juga datang dari Wakil Ketua DPRD Mahakam Ulu, Nor Lili Bulan, yang juga menjabat Ketua Pengurus Pencaksilat Mahakam Ulu. Menurutnya, kehadiran putra daerah yang memimpin KONI menjadi harapan baru untuk membangun sinergi antar cabang olahraga demi meningkatkan prestasi daerah.

0: anak bulu ini perlu.
1: Norlili Bulan juga berharap cabang olahraga pencaksilat dapat memberikan kontribusi medali bagi Mahakam Ulu pada Porprov mendatang. Berbagai persiapan dan konsolidasi telah dilakukan oleh pengurus cabang olahraga untuk mematangkan pembinaan atlet menuju November 2026. Melalui semangat kebangkitan ini, KONI Mahakam Ulu berharap dapat membangun ekosistem olahraga yang lebih aktif, kompetitif, dan mampu melahirkan atlet berprestasi bagi Kalimantan Timur. Demikian RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Datang, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kalimantan Timur Eli Luhretianova mengapresiasi penampilan Kutai Timur yang kembali tampil dominan dalam kejuaraan kali ini. Menurutnya banyak atlet potensial dari Kutai Timur menjadi modal penting bagi Kaltim dalam menghadapi kejurnas maupun persiapan menjadi tuan rumah kejurnas 2027.
1: Ya memang mau gak mau kita Kaltim ibaratnya ya bukan mengharapkan sih, tapi memang ke depan karena kita akan melaksanakan kejurnas di tahun 2027, mau gak mau ya memang kita mengharapkan dari Kaltim. Tapi tidak menutup kemungkinan dari kabupaten kota lain seperti Bontang, terus kemudian tadi yang juara 3 Balikpapan. Nah itu mudah-mudahan mereka juga melahirkan atlet-atlet terbaru yang mungkin bisa berprestasi dan mungkin lebih berprestasi dari Kaltim.
0: Eli juga berharap seluruh kabupaten dan kota di Kaltim dapat berpartisipasi penuh pada kejuaraan berikutnya, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu yang belum bergabung tahun ini. Sementara itu, FPTI Kaltim juga akan mulai menyiapkan atlet-atlet terbaik hasil kejurprov untuk tampil di kejuaraan nasional kelompok umur 2026.
1: Saya juga tidak menutup kemungkinan dari Samarinda yang mungkin lagi sedang merangkak, kemudian dari Paser, PPU dan Tukar. Karena apalagi Mahulu nih ya, karena kebetulan Mahulu belum bisa bergabung dengan kita. Ya, mungkin kegiatan-kegiatan event-eventnya selanjutnya mungkin kita harap lengkaplah 10 kabupaten kota bisa ikut dalam event-event di FPTI Kaltim.
0: Persaingan medali sempat berlangsung ketat antara Kutai Timur dan Balikpapan. Namun konsistensi atlet Kutim di berbagai nomor berhasil memastikan mereka keluar sebagai juara umum. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet muda untuk terus meningkatkan prestasi dan memperkuat posisi Kaltim di cabang panjat tebing nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Endar Priantoro menyebut kejuaraan judo Kapolri Cup 2026 mencatat jumlah peserta terbanyak sepanjang pelaksanaan ajang tersebut. Dirjen Pol Endar Priantoro mengatakan Polda Kalimantan Timur mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tahun ini. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi jajaran kepolisian daerah. Dirjen Pol Endar Priantoro menjelaskan jumlah peserta yang mendaftar mencapai lebih dari 500 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya di Jakarta.
1: Nah, penunjukan Polda Kaltim sebagai tuan rumah tentunya dengan mempertimbangkan bisa jadi situasi dan prestasi yang sudah kita dapatkan yang penunjukan oleh PD kurs besar di Bayangkara Judo di Jakarta. Dan tentunya kita ingin bahwa karena ini adalah kejuaraan resmi kalender dari PJSI terhadap peserta umum, ini adalah tujuan mendapatkan credit point karena ini yang dinilai untuk kejuaraan-kejuaraan level nasional tentunya, dan kejuaraan level Polri hampir diikuti oleh 30 Polda, kemudian jumlah 451 jajaran Polri, kemudian 5 satker di Mabes. Untuk umum, senior umum 101 dari kalau nggak salah 24 pemprov.
0: Kapolda menambahkan, tingginya antusiasme peserta menjadi bukti kepercayaan besar terhadap Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda dan Polda Kaltim, sebagai panitia penyelenggara. Menurutnya, seluruh panitia telah bekerja maksimal dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan peserta. Mulai dari akomodasi, transportasi, penginapan, hingga pelayanan kesehatan telah disiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Panitia juga menyiapkan liaison officer atau LO di berbagai sektor guna membantu kebutuhan seluruh kontingen selama berada di Samarinda. Dirjen Pol Endar Priantoro berharap pelaksanaan kejuaraan judo Kapolri Cup 2026 dapat berjalan lancar hingga penutupan nanti. Selain sukses penyelenggaraan, kejuaraan juga diharapkan mampu melahirkan prestasi dan mempererat silaturahmi antar peserta dari seluruh Indonesia. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: dan menyukseskan penyelenggaraan Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 yang rencananya bakal mulai digelar dari tanggal 20 hingga 26 Juli di Kecamatan Tanah Grogot. Dispora Par sendiri mendapatkan arahan untuk dapat mendukung turnamen tersebut dengan melakukan rehabilitasi dan perbaikan-perbaikan di Gor Sadurengas yang nantinya akan menjadi venue pertandingan tenis meja ini. Karena nantinya akan mengundang sebanyak 8 negara, Kepala Bidang Olahraga Dispora Par Pasar Abdi Permana menjelaskan proses rehabilitasi ini diupayakan segera dilakukan agar bisa memberikan jamuan terbaik kepada tamu undangan.
1: Jadi memang item-item yang akan kita rehab, selain memang tribunnya untuk khusus yang VIP, kemudian atap yang beberapa juga bocor, termasuk di dalamnya sarana toilet yang kita upayakan lebih baik lagi yang untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar ini, termasuk yang dari luar negeri. Jadi itu yang menjadi prioritas. Kemudian ada ruangan tadi disampaikan oleh TD, ruangan transit dan ruangan tunggu untuk pemain. Nah, jadi dengan kondisi existing ada, paling tidak desain interior untuk ruang-ruang tunggu dan ruangan-ruangan untuk pemain tadi itu bisa kita rehab dan kita tingkatkan lah, jadi agak sedikit representatif lah untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar tadi itu. Itu arahan dari pemerintah.
0: Lebih lanjut, Abdi menyebut meski dikatakan technical delegate dari Pengpro PT MSI Kalimantan Timur bahwa Gor Sadurengas sudah layak digunakan, namun sesuai arahan Bupati untuk pencahayaan di dalam harus maksimal. Dikatakan Abdi untuk membenahi venue ini setidaknya memakan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah karena perbaikan-perbaikan hampir di segala sisi.
1: Meskipun tadi juga sudah disampaikan oleh TD, sudah cukup layak pencahayaannya, tapi sekali lagi beliau berharap kita bisa lebih representatif lah.
2: Ini kan padahal panas tuh di dalam bus. Nah, itu apakah tambah AC atau kipas?
1: Kemungkinan karena kita juga menggunakan jasa EO, artinya untuk AC ataupun pendingin udara mungkin sifatnya nanti sewa. Tapi dalam waktu dekat juga kita akan menambah daya untuk fasilitas gor itu bersandaran kasih.
3: Besar anggarannya di apa yang dianggarkan untuk perbaikan juga?
1: Sekitar 1,5 miliar. Ditargetkan harusnya minimal sesuai yang apa arahan Pak Bupati tadi, mungkin untuk penanganan tribun menyusul Pak, tapi terkait dengan tadi interior, toilet segala macam mudah-mudahan bisa selesai segera.
0: Gor Sadurengas yang bisa menampung sekitar 2000 penonton tersebut diupayakan di Dispora Par Pasir bisa rampung proses rehabilitasinya sebelum hari pelaksanaan turnamen. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Demikian berita olahraga sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi nih pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu nih ya, dari duo Anggrek dengan judul Goyang Nasi Padang. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali pro dangdut kita pada sore hari ini. Pendengar, ada Goyang Nasi Padang ya dari duo Anggrek, pendengar. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA ya di 0812 505 2938.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita akan coba hadirkan lagi dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada Eri Susan ya, Radio Dangdut, selamat mendengarkan.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan itu dia tadi dua buah lagu lagi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Radio Dangdut ya dari Eri Susan dan juga Bisik-bisik Tetangga dari Elvi Sukaisih. Dan masih kami buka nih atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 2 39 38.

0: Stop.
1: Kenapa, Pak?
0: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
1: Oke, Pak.
0: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
1: Tumbler? Apaan, Pak?
2: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.
3: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Rindu dari Evi Tamala dan juga Gubuk Bambu dari Maggie Z. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5053938. Oke baik, sudah ada Bang Wasu yang bergabung di pendengar langsung. Oh Bunda Iti ya, sudah ada Bunda Iti di Panajam yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo Pro Dangdut, yang dekat adalah kita. Assalamualaikum Bang.
0: Iya, gimana kabarnya di Bunda Iti?
1: Alhamdulillah sehat, baliknya Bang.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Cuaca amankah di
1: Bang Dhani ya?
0: Gimana?
1: Bang Dhani.
0: Bang Bagus Setiawan ini Bunda Iti.
1: Oh, Mas Bagus.
0: Piye cuaca neng kono?
1: Ini saya lagi di Samarinda ini.
0: Oh, di Samarinda kah?
1: Iya, lagi jalan di Samarinda. Di Samarinda habis hujan ini sudah panas ini.
0: Mau request lagu apa nih Bunda Iti?
1: Lagunya Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Evi Tamala.
0: Dari Evi Tamala, Rumah Bambu. Dicarikan Bunda.
1: Iya, salam dulu ya. Mas Bagus. Salamnya ke Pak Jumasan di Samarinda ya, selamat siang. Ada Putra Banjir, Putra Kutai, ada Kak Andri, Bang Dio, ada juga Mbak Erni, ada Bunda Dahlia, Bunda Resi, ada Mbak Vanessa, ada Putra Kusus, Putra Rantau, ada juga Pak Idris, Putra Jagat, ada juga Mbak Siska, ada Mbak Sari di Banjarmasin, ada juga Mbak Maya di Bero, ada Bang Ipin di Samarinda, ada Mbak Velia, ada juga Pak Sur di Sulawesi ya, ada Mas Galit di Timur, juga semuanya aja, ada Mbak Melati di Ria ya. Juga semuanya aja salamnya ya.
0: Oke, siap Bunda.
1: Bagus, mudah-mudahan semua sehat walafiat.
0: Amin.
1: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk Bunda Iti yang sedang berada di Samarinda ya. Di Samarinda baru saja diguyur hujan, informasi dari Bunda Iti barusan. Pendengar, Bunda Iti tadi minta diputerin lagunya Evi Tamala tuh yang judulnya Rumah Bambu. Oke baik, di belakang Bunda Iti ada Bang Wasu ya, di langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Dangdut, adalah kita.
0: Iya, gimana cuacanya sore hari ini Bang Wasu?
2: Hari, air surut.
0: Air sudah surut, alhamdulillah puji Tuhan. Kalau sudah surut ha.
2: Tapi nggak tahu, ini lagi.
0: Nah itu sudah, di sini juga lagi mendung nih Bang Wasu, area studio nih. Mau request lagu apa nih Bang Wasu?
2: Nanti minta putar, kalau belum diputar pun minta putar. Apa nama itu? Akan garam di laut.
0: Gimana?
2: Akan di gunung garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut, ada nih dari Ona Sutra. Sapa salamnya silakan Bang Wasu.
2: Sapa salam untuk semuanya aja, semoga sehat semua dari A sampai Z, dari Z ke A.
0: Amin.
2: Tapi pulangnya hati-hati, jangan banyak siap, nanti kalau siap banyak
0: siap. Siap. aman. Oke siap, selamat sore kembali buat Bang Wasu. Pendengar, minta diputerin lagunya Ona Sutra tuh yang judulnya Asam di Gunung, Garam di Laut. Dan masih kami tunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5053938.

Oke, baik pendengar, langsung saja kami hadirkan kembali ya dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari requestannya Bunda Iti tadi ya, dari Evita Mala ya, Rumah Bambu, dan juga Asam di Gunung, Garam di Laut. Requestan dari Bang Wasu, pendengar. Kita awali dari Rumah Bambu dari Evita Mala. Selamat mendengarkan.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan tadi pendengar sudah dua buah lagu ya yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Rumah Bambu dari Evita Mala ya, dan juga Asam di Gunung Garam di Laut dari Ona Sutra. Dan masih kami buka nih atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 28 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 32 menit ke depan Pro Dangdut ada di sore hari ini dapat menemani di ruang dengar Anda pendengar. Langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah tersusun rapi di playlist. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Namun jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kita sudah berada di program siar Sore Ceria pendengar. Dan di Sore Ceria kali ini topik pertama yang akan kita bahas yaitu seputar macan nih pendengar, kegemaran anak muda saat ini ya. Dan tahukah Anda pendengar perbedaan matcha dan green tea yang jarang diketahui ya? Minuman berbahan teh hijau saat ini semakin populer di kalangan masyarakat, terutama anak muda nih pendengar. Dua jenis yang paling sering ditemui adalah matcha dan green tea. Meski berasal dari tanaman yang sama, keduanya ternyata memiliki perbedaan dari cara pengolahan hingga rasa yang dihasilkan nih pendengar. Green tea biasanya disajikan dengan cara menyeduh daun teh kering menggunakan air panas, sementara matcha berbentuk bubuk halus yang langsung dicampur dan diminum bersama air. Karena seluruh bubuk teh ikut dikonsumsi, matcha memiliki tekstur lebih pekat dibandingkan green tea yang cenderung lebih ringan dan bening nih pendengar ya. Perbedaan lainnya terlihat dari proses penanaman dan pengolahannya. Daun matcha ditanam di tempat teduh sebelum dipanen agar menghasilkan rasa yang lebih kuat dan kandungan nutrisi lebih tinggi. Sedangkan green tea ini pendengar ditanam seperti teh biasa dan hanya melalui proses pengeringan sebelum diseduh. Selain warna hijau yang lebih cerah, matcha juga memiliki aroma dan rasa khas yang lebih kuat dibanding green tea pendengar. Meski begitu, keduanya tetap memiliki penggemar masing-masing karena menawarkan sensasi rasa yang berbeda sesuai selera penikmatnya ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Cat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung.

Memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyat.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Shop Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus cek klik? Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan.
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: teanin dalam matcha dan green tea bekerja sama dengan kafein untuk meningkatkan memori, fokus, dan kewaspadaan tanpa memicu rasa cemas. Kaya akan antioksidan juga nih pendengar ya, matcha ditanam di tempat teduh sehingga daunnya menghasilkan antioksidan dan klorofil berkali-kali lipat lebih tinggi daripada teh hijau celup biasa. Lalu dapat juga menjaga kesehatan jantung, senyawa aktif di dalamnya membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL nih pendengar, menstabilkan tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Dapat juga membantu pembakaran lemak ya. Keduanya dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh sehingga efektif mendukung program penurunan berat badan, mendukung kesehatan hati dan ginjal. Antioksidan yang kuat membantu organ dalam menyaring racun serta melindungi dari kerusakan. Tanaman tersebut juga dapat mencegah resiko kanker. Pendengar, sifat antiinflamasi dan antioksidan alaminya diyakini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan tumor. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Katamu dia mantan, katamu sekarang teman.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
1: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini ya, menemani di ruang dengar Anda ya. Dan tahukah pendengar, matcha versus green tea mana yang lebih sehat nih menurut pendengar? Pertanyaan mengenai manfaat matcha versus green tea mungkin pernah terlintas di pikiran pendengar atau penggemar olahan teh hijau tersebut ya. Beberapa penggemar mungkin mengira jika green tea memiliki manfaat kesehatan yang lebih baik daripada matcha, tetapi tidak sedikit pula yang berpikir sebaliknya nih pendengar. Matcha dan green tea sama-sama berasal dari tumbuhan teh atau Camellia sinensis ya. Namun keduanya diproses dengan cara yang berbeda tadi pendengar ya. Teh hijau diolah dengan cara mengukus daun teh mentah dalam waktu singkat, kemudian dikeringkan selama beberapa hari. Sementara itu matcha diperoleh melalui proses penggilingan hingga berubah menjadi bubuk. Proses ini membuat matcha memiliki aroma yang lebih wangi dan warna yang lebih cerah daripada teh hijau. Adapun manfaat matcha untuk kesehatan pendengar, matcha dikenal kaya akan antioksidan ya, polifenol dan IgCG atau epigallocatechin galethyl yang dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Matcha juga mengandung protein dan serat nih pendengar. Matcha sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh. Beberapa manfaat matcha bagi kesehatan adalah untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung atau stroke dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL serta trigliserida, mengurangi risiko terjadinya kanker, menenangkan pikiran dan mengurangi stres, meningkatkan daya tingkat dan konsentrasi, lalu dapat membantu proses pengeluaran racun dari dalam tubuh atau detoksifikasi. Untuk merasakan manfaat matcha tersebut pendengar, Anda disarankan untuk mengkonsumsi matcha sebanyak 2 cangkir per hari. Jika lebih dari itu, matcha justru bisa menimbulkan beberapa efek samping seperti diare, sakit kepala, jantung berdebar-debar, dan insomnia. Mengkonsumsi matcha bersamaan dengan obat-obatan tertentu juga berisiko menimbulkan efek interaksi obat atau efek samping lain di pendengar, misalnya kerusakan hati ya. Dan pendengar, seperti apa informasi ya selanjutnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Lalu selanjutnya mendengar manfaat green tea untuk kesehatan ya, sama seperti matcha, green tea juga kaya akan antioksidan. Beberapa kandungan nutrisi di dalam green tea juga tidak jauh berbeda dengan matcha nih pendengar. Hal inilah yang membuat green tea mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan, seperti meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, mengurangi stres dan menenangkan pikiran, meningkatkan metabolisme tubuh, menghambat pertumbuhan sel kanker, memelihara fungsi otak, serta menjaga penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Lalu selanjutnya juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kardiovaskular atau jantung ya, menjaga kestabilan kadar gula darah dan kolesterol, menghambat penuaan dini khususnya pada kulit, mencegah kerusakan gigi akibat bakteri dan penumpukan plak. Lalu untuk mendapatkan manfaat teh hijau tersebut pendengar, Anda bisa mengkonsumsi teh hijau 3 hingga 5 cangkir per hari, namun ibu hamil dan menyusui disarankan untuk hanya minum 1 hingga 2 cangkir teh hijau per hari. Anda juga disarankan untuk membatasi konsumsi teh hijau apabila sedang mengkonsumsi

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
2: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di Sendawar sore ini ya, di sore ceria pada hari ini di masih terkait matcha dan green tea pendengar. Jadi Anda memilih matcha atau green tea nih pendengar. Sebenarnya baik matcha maupun green tea, keduanya sama-sama bermanfaat bagi kesehatan ya. Perbedaan kedua minuman ini hanya pada bentuk dan rasanya. Teh hijau masih dalam bentuk daun, sedangkan matcha sudah diolah menjadi bubuk. Dari segi rasa nih pendengar, matcha bisa menjadi pilihan bagi Anda yang lebih suka minuman beraroma segar dan berasa pahit ya. Namun jika Anda menyukai minuman dengan aroma dan rasa yang lebih sedikit lebih ringan, green tea dapat menjadi pilihan yang tepat nih pendengar. Jika pendengar merasakan beberapa keluhan seperti diare, sakit kepala atau jantung berdebar-debar setelah mengkonsumsi matcha atau green tea, sebaiknya hentikan konsumsinya dan periksakan diri Anda ke dokter ya pendengar. Kondisi tersebut bisa diakibatkan oleh konsumsi matcha atau green tea yang berlebihan atau interaksi dengan obat-obatan yang Anda sedang gunakan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi sore ceria ya di sore hari ini. Namun jangan kemana mana pendengar, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita sepekan Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: desa khususnya Kota Balikpapan, dari suku, budaya, agama yang ada di kota kita yang kita cintai ini bisa terjalin dan hidup bersama. Boleh tidak kita bersaudara dengan satu rahim ibu dan bapak? Boleh kita tidak bersaudara dari suku asal orang tua kita? Dan boleh kita tidak bersama dari asal musuh kita? Tetapi saya yakin dan harus kita pengertian bahwa kita ini adalah rahim dari rahim yang sama yang namanya ibu pertiwi.
1: Sementara itu, Ketua FKUB Balikpapan Hakimin menegaskan bahwa pengurusan rekomendasi pendirian rumah ibadah sebenarnya sangat mudah dan hanya membutuhkan waktu 7 hari kerja. Ia mengingatkan agar para pendiri rumah ibadah melengkapi seluruh persyaratan sebelum peresmian untuk menghindari masalah di kemudian hari.
2: Tetapi Pak Wali,

Alamena Kota Balikpapan, Mas Rifani. Edukasi ini juga melibatkan berbagai instansi seperti Dinas PU, DPRD, dan Kespangpol. Pemerintah berharap dengan pemahaman hukum yang merata, rumah ibadah dapat berdiri legal sebagai simbol kedamaian dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.

0: ke-17, komunitas Kampung Dongeng Etam menggelar festival bertajuk Merajut Cerita Menguatkan Keluarga di halaman TVRI Kaltim, Jalan Eri Suparjan, Sepaja, Samarinda pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi edisi spesial dari kegiatan rutin Pekan Ceria yang kali ini dikemas lebih meriah. Festival tersebut menghadirkan berbagai kegiatan seperti dongeng, operet, pentas seni, membaca bersama, hingga permainan tradisional. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang melibatkan anak dan orang tua agar bisa bermain dan berinteraksi bersama. Ketua Kampung Dongeng Etam, Fitri Susilowati, mengatakan konsep kegiatan sengaja dibuat lebih terbuka agar anak-anak leluasa bermain sekaligus menikmati suasana di luar ruangan bersama keluarga dan teman-temannya.
1: Di awal pembukaannya itu main dulu anak sama orang tua, kemudian main bareng mereka sama teman-temannya. Setelah itu baru lihat pertunjukan, jadi ada yang dongeng, ada yang nyanyi, ada yang nari. Terus kita juga melibatkan berbagai komunitas yang berkaitan dengan anak, ya seperti contohnya Yayasan Pasti untuk gabung di kegiatan ini. Dan alhamdulillah anak-anak jadi tahu nih, oh gimana sih maksud itu.
0: Fitri menyebut antusiasme peserta yang hadir sangat tinggi. Mereka berasal dari kalangan sekolah, komunitas, hingga keluarga yang sengaja datang bersama anak-anak mereka. Secara keseluruhan, jumlah anak yang hadir bahkan mencapai 300 orang. Jika digabung dengan orang

0: kesehatan. Next, selanjutnya kita Hari Anak Nasional, kemudian nanti bergabung di Kaltim Expo, kemudian setelah itu kita ada namanya lomba storytelling, kemudian story camp, itu kan Kaltim, ya Kaltim, story camp Kaltim, dan itu setiap tahun juga ada.
1: Melalui kegiatan, Fitri berharap anak-anak bisa lebih banyak berinteraksi secara langsung, mengenal dongeng dan cerita rakyat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Sebab bagi Fitri, dongeng bukan sekedar hiburan untuk anak-anak. Ia menilai cerita yang disampaikan secara lisan dapat menjadi media pembelajaran yang lebih mudah dipahami, sekaligus membentuk karakter anak sejak dini. RRI Samarinda, Sela Deva.

0: BPIP terus menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan pembawa rabies seperti kucing, anjing, musan, dan monyet. Program ini prioritaskan bagi hewan liar maupun rescue yang ditangani komunitas pecinta hewan di Samarinda. Program vaksinasi dilakukan bekerjasama dengan klinik hewan, pet shop, serta Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Pemerintah menyiapkan vaksinasi secara gratis, sementara pelaksanaan dibantu jaringan klinik swasta dan komunitas pecinta hewan. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKI Samarinda Mas Kuri kepada RRI Minggu 17 Mei 2026. Hingga pertengahan Mei, capaian vaksinasi rabies di Samarinda baru mencapai sekitar 600 dosis. Kondisi tersebut dipengaruhi sebagian tenaga medis veteriner yang saat ini juga difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Meski demikian, vaksinasi rabies gratis tetap berjalan di sejumlah titik melalui kolaborasi bersama komunitas cat lover dan dog lover.
1: Kita punya target di tahun 2026 ini selesai sebelum Juli, itu harus 2000 dosis. Kemarin di tahun 2025 sebenarnya kita tuh luar biasa sekali, ada 7000 dosis. Kita berhasil menyelesaikan, tapi sampai Juli ini kita target di 2000 dosis. Itu diberikan pada kucing, anjing, musang, monyet, pokoknya semua hewan yang pembawa rabies. Kita selalu bekerja sama dengan biasanya pet shop ya, pet shop yang ada, klinik yang ada. Kalau di sini ini kan kalau dokter kita, para medik kita lagi nggak ada agenda vaksin keluar, kita sudah buka tuh pendaftaran 100 atau 200.
0: BKPP Samarinda juga menyiapkan layanan jemput bola bagi shelter maupun pemilik hewan dengan jumlah pemeliharaan lebih dari 10 ekor. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan vaksinasi sekaligus menekan potensi penyebaran rabies di lingkungan masyarakat. Selain vaksinasi, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan maupun cakaran hewan. BKPP menilai kesadaran warga untuk segera melapor dan memeriksakan diri menjadi bagian penting dalam mencegah rabies di Samarinda. Pemerintah juga menyoroti meningkatnya fenomena hewan peliharaan yang karena berpotensi risiko penyebaran penyakit zoonosis. Demikian, RRI Samarinda, Nesor Pula, laporkan.

0: berjanji menggelar forum group discussion FGD sekaligus menyampaikan dokumen hasil investigasi masyarakat hukum adat di Kecamatan Longpangai dan Longapari, Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut membahas pengakuan hukum adat Auheng dan Seputan yang berkembang di wilayah perbatasan pedalaman Mahulu. FGD dihadiri unsur pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan langsung dari dua kecamatan tersebut. Dokumen investigasi yang dipaparkan memuat hasil penelitian lapangan mengenai struktur adat, wilayah adat, serta praktek hukum adat yang masih dijalankan warga setempat. Penyusunan dokumen dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengakuan masyarakat hukum adat di Mahakam Ulu. Selain itu, penelitian diharapkan menjadi dasar dukungan dalam proses administrasi dan kebijakan pemerintah daerah terkait keberadaan hukum adat di wilayah Longpangai dan Longapari. Kepala Bidang Pemerintah Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu, Yohanes Belawan mengatakan, lembaga adat kabupaten nantinya akan melakukan investigasi lanjutan dan verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Perkumpulan Bina Benua Putih Jaji. Verifikasi tersebut dilakukan guna memastikan seluruh data dan kajian yang dimuat dalam dokumen telah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masyarakat adat di lapangan. Pemerintah daerah juga menilai pengakuan hukum adat perlu melalui tahapan yang objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Berkaitan dengan FGD dan penyerahan dokumen hasil identifikasi masyarakat hukum adat di dua wilayah kecamatan, ini Kecamatan Longpangai dan Kecamatan Longpari. Nah, dalam penyerahan dokumen ini kita berharap bisa segera mungkin kita tindak lanjuti, terutama di tahapan selanjutnya. Ini setelah nanti kita tim verifikasi tingkat kabupaten, dalam hal ini penitia pengakuan masyarakat hukum adat kabupaten akan memverifikasi atas dokumen yang sudah diserahkan kepada penitia. Nah, selanjutnya nanti setelah kita verifikasi, tahap selanjutnya akan kita jadwalkan untuk melaksanakan titik verifikasi dan identifikasi dokumen yang sudah diusulkan atau diserahkan ke penitia.
0: Dalam forum tersebut, peserta FGD turut memberikan berbagai masukan mengenai batas wilayah adat, sistem lembaga adat, hingga mekanisme penyelesaian sengketa adat yang masih diterapkan masyarakat Auheng dan Seputan. Diskusi berlangsung sebagai bentuk penyelesaian data sebelum tahapan verifikasi dilakukan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendukung upaya penguatan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pelestarian budaya dan identitas masyarakat pedalaman. Pengakuan hukum adat dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan nilai tradisional lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui penyampaian dokumen investigasi tersebut, diharapkan proses pengakuan hukum adat Auheng dan Seputan dapat berjalan lebih terarah dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah lanjutan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Mahakam Ulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: Semangat, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir. Tiga anak laki-laki bertahan hidup di rumah kayu yang nyaris roboh sambil merawat ibu mereka yang terbaring sakit stroke selama setahun terakhir. Kondisi keluarga itu pertama kali diketahui tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak atau TRC PPA Kalimantan Timur setelah menerima laporan warga melalui media sosial pada 9 Mei 2026. Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi sehari setelah laporan diterima. Setibanya di sana, TRC PPA mendapati seorang ibu hanya bisa terbaring lemah di dalam rumah sudah tidak layak huni.
1: Tidak layak, sangat tidak layak untuk dihuni. Sangat tidak layak, papan-papan sudah apa, lantai jebol, atapnya sudah pada bocor, kemudian MCK tidak layak, air bersih tidak ada, kemudian kondisi dapur yang tidak layak. Pokoknya ini mengakibatkan nanti malah jadi sumber penyakit gitu. Bahkan kasur mereka itu lembab karena seringkali kena air hujan dan tidak pernah dibersihkan.
0: Di tengah kondisi itu, tiga anak laki-lakinya tetap bertahan merawat sang ibu. Anak sulung bekerja mengambil dua pekerjaan sekaligus demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ia bahkan harus berjalan kaki pulang pergi sekitar 4 km setiap hari. Ina menyebut, anak pertama kini mengambil peran sebagai kepala keluarga sejak ibunya sakit. Sementara sang adik memilih berhenti sekolah demi menjaga ibunya di rumah. Rumah yang mereka tempati diketahui merupakan rumah warisan keluarga. Namun, bantuan bedah rumah yang direncanakan pemerintah saat ini telah status alas rumah.
1: Sebenarnya pemerintah mau membuat program bedah rumah, tapi masih terkendala di alasnya. Ya, makanya kami berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, untuk mereka bisa membantu warga-warga yang memang dalam kondisi seperti ini. Abaikan regulasi, bantu dengan secepatnya yang membutuhkan. Regulasi diabaikan dulu sebentar, penting bantu dulu.
0: Untungnya, saat ini sang ibu telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dengan biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan setelah mendapat bantuan koordinasi dari Ibu Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Kondisi keluarga ini pun diharapkan dapat segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait sehingga bantuan penanganan sosial maupun rumah layak huni tidak harus menunggu viral terlebih dahulu. RRI Samarinda, Saladeva, melaporkan.

Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perikanan resmi meluncurkan gerakan pasar ikan murah di Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Sambalilu Sabtu 16 Mei 2026. Memasuki awal pekan ini, program tersebut menjadi perhatian karena dinilai efektif membantu masyarakat mendapatkan ikan segar dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan daerah.

0: Bupati Berau Sri Juniar Simas mengatakan, pasar ikan murah akan terus diperkuat dan direncanakan menjadi agenda rutin bulanan. Menurutnya program tersebut tidak hanya membantu masyarakat memperoleh ikan murah, tetapi juga mendukung peningkatan konsumsi ikan serta pengendalian inflasi daerah.
1: Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat luar biasa, dan yang paling diminati adalah ikan gembong sama layang. Ya, dan memang acara ini adalah tujuannya untuk yang pertama, menekan inflasi, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menurunkan stunting dan gemar makan ikan.
0: Sri Junarsi juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap pasar ikan murah tersebut. Bahkan saat tiba di lokasi kegiatan, dirinya harus berjalan kaki karena padatnya kendaraan dan pengunjung yang memadati kawasan PPI Sambaliung. Kedepan, pemerintah Kabupaten Berau juga membuka peluang pelaksanaan pasar ikan murah secara keliling ke sejumlah kecamatan yang ketersediaan ikannya masih terbatas. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal. RR Samarinda, Nusa Kula, melaporkan.

0: Barat dan Kutai Kartanegara mempertanyakan bantuan pemerintah yang dinilai belum merata diterima masyarakat. Keluhan tersebut disampaikan Sarnelius, warga Kutai Barat, dalam program interaktif Halo RRI pagi tadi. Ia mengatakan masyarakat di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian pemerintah, terutama terkait bantuan logistik dan penanganan pasca banjir.
1: Ini kan warga kita di Kabupaten Mahakam Ulu, sebagian kan terendam. Tidak lama lagi Kabupaten Kutai Barat dengan Kutai Kartanegara. Adakah bantuan-bantuan untuk warga kita yang terdampak banjir? Itu sekarang ini bantuan-bantuan dari pemerintah kita kan? Nah, dari DPR, jangan hanya di saat apa namanya kita butuh suara rakyat, kita datang berjanji. Nah, di saat rakyat susah, disinilah kita harus wajib membantu mereka, termasuk juga pemerintah kita.
0: Menurutnya, banjir yang melanda beberapa daerah di sepanjang aliran Sungai Mahakam berdampak terhadap aktivitas warga, termasuk akses transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Sarnelius berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak, sehingga kebutuhan warga selama masa banjir dapat terpenuhi. Ia juga meminta adanya pendataan yang lebih maksimal agar seluruh warga terdampak bisa mendapatkan bantuan secara merata dan tepat sasaran. RRI Samarinda, Deni.

0: KKMP di Kelurahan Pake Samarinda terus menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat meski masih menghadapi pengurus koperasi saat ini masih mengandalkan swadaya pengurus dan simpanan anggota untuk menjaga operasional tetap berjalan. Keberadaan koperasi dinilai cukup membantu masyarakat terutama dalam penyediaan gas LPG bersubsidi, bahkan beras SPHP dan minyak goreng. Masyarakat bahkan sudah datang sejak pagi sebelum gerai dibuka untuk mendapatkan antrian kupon LPG karena tingginya keperluan rumah tangga. Hal ini dikatakan Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Lempake Adung KS Utomo kepada RI Senin 18 Mei 2026. Dalam satu bulan terakhir, Koperasi Merah Putih di daerahnya juga menyalurkan hampir 2 ton beras SPHP setiap pekan kepada masyarakat. Sementara keperluan minyak goreng masih cukup tinggi meski ketersediaan barang di gerai koperasi masih terbatas.
1: Ya mau dibilang berprogres pertama dalam hal pembangunan gerai yang secara nasional. Sampai per saat ini kan kita belum mendapatkan support sama sekali untuk pembiayaan. Sebetulnya kalau dengan fokus usaha yang saat ini sudah kita mulai jalankan, dengan angka 100 juta pun sudah jalan sebenarnya Mas. Jadi apa yang kita ya masih dari swadaya pengurus, dari mengoptimalkan simpanan anggota, hanya itu. Jadi kita ya harus tambal sulam sana sini untuk bisa beroperasi. Kalau bicara kemanfaatan sebetulnya dan peran dari KKMP sendiri saat ini cukup dirasakan sebetulnya di masyarakat, terutama dalam hal penyediaan gas LPG walaupun masih sangat terbatas, tapi itu kita kan rutin tuh datang setiap hari Senin. Dengan keterbatasan itu makanya kalau hari Senin gini Mas, kalau sampai ke Merah Putih jam 12:30 itu kan jam 1 kita buka.

0: apa udah ngumpul untuk beli kupon. Kita sebelum datang itu sampai kadang ribut karena tidak kebagian. Itu gas LPG. Jadi kalau memang yang jadi daya tarik itu satu gas LPG, kedua penyediaan beras SPHP itu lumayan lah. Kita per pekan dalam satu bulan terakhir ini hampir setiap pekan itu 2 ton.
1: Adung menilai pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada target pembentukan koperasi merah putih secara jumlah, tapi juga memberikan perhatian terhadap koperasi yang benar-benar aktif dan berjalan di lapangan. Menurut Adung EKS Utomo, dukungan nyata sangat diperlukan agar koperasi merah putih sudah berjalan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Selain itu, penyertaan modal disebut menjadi keperluan utama koperasi untuk memperkuat usaha yang saat ini dijalankan. Dengan tambahan modal sekitar 100 juta rupiah, koperasi diyakini dapat memperluas layanan dan menyesuaikan usaha sesuai dengan keperluan masyarakat di wilayah Lembake. RRI Samarinda, Rizky Muda, tak melaporkan.

0: serta RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Salah satunya adalah klinik memori yang difokuskan pada penanganan gangguan fungsi kognitif dan saraf. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin mengatakan, pengembangan layanan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemprov Kaltim. Nantinya, Gedung Padurata akan menyediakan 24 klinik sesuai dengan kompetensi masing-masing.
1: Semua rumah sakit itu harus punya pelayanan kompetensi. Ada 24 jenis layanan. Yang nanti tingkatannya ada yang dasar, madya, utama, sama paripurna gitu. Di AWS ini mungkin yang sudah mulai utama itu kayak pelayanan ginjal, pelayanan-pelayanan seperti bedah bagi termasuk neuro ya. Neuro kan nanti di situ juga ada macam ada klinik nyeri, klinik memori ya.
0: Jaya menerangkan, klinik memori tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan daya ingat, tetapi juga membantu menjaga fungsi otak agar tetap aktif melalui berbagai pendekatan medis dan stimulasi kognitif. Terkait progres pembangunan, Jaya menyebut penyelesaian gedung Padurata ditargetkan rampung pada tahun ini. Setelah tahap finishing selesai, pemerintah akan melanjutkan pengadaan alat kesehatan untuk seluruh layanan yang disiapkan di gedung tersebut. Jaya memastikan pengadaan tidak hanya dilakukan untuk klinik memori, tetapi juga seluruh layanan lain yang masuk dalam 24 kompetensi pelayanan rumah sakit. Selain itu, Dinas Kesehatan Kaltim juga menyiapkan peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga kesehatan yang akan menangani layanan baru tersebut. Menurut Jaya, kesiapan masing-masing kelompok staf medis fungsional akan menentukan kapan layanan dapat mulai dioperasikan. RRI Samarinda.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya keakuratan data dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Data tersebut menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan bagi sektor industri, perdagangan koperasi hingga UMKM di daerah ini. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Heni Purwaningsih di Samarinda mengatakan, sektor industri dan UMKM merupakan penggerak utama ekonomi daerah. Karenanya, pemerintah memerlukan data real dari para pelaku usaha agar program yang disusun benar-benar tepat sasaran. Ini pun mengimbau seluruh pelaku usaha mulai dari pedagang pasar, pelaku UMKM hingga industri besar agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban secara jujur sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya.
1: Sektor industri, perdagangan, serta kekuatan koperasi dan UMKM adalah pilar utama penggerak ekonomi di Kalimantan Timur. Untuk membangun kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi para pelaku usaha, kita membutuhkan satu fondasi utama, yaitu data yang akurat. Mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik. Saya menghimbau kepada seluruh pelaku usaha di Kalimantan Timur, mulai dari pedagang pasar, pengusaha UMKM, hingga pelaku industri besar, terimalah kedatangan petugas sensus dengan baik, berikan

0: undang-undang.
1: Eni Purwaningsih memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang yang menurutnya partisipasi pelaku usaha dalam sensus ekonomi menjadi langkah penting untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi Kalimantan Timur ke depan. RRI Samarinda, Rizky Multiata melaporkan.
2: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartika Sari. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.

sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari bangsa dan setanah. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah

0: sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 1

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kompolnas dukung langkah Polda Metro Jaya tekan angka kejahatan di jalan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendukung langkah Polda Metro Jaya menekan angka kejahatan jalanan di Jakarta. Dukungan tersebut disampaikan setelah mengungkapkan 127 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Pengungkapan kasus dilakukan Polda Metro Jaya bersama seluruh Polres jajaran di wilayah hukumnya. Sebanyak 173 tersangka ditangkap dalam kasus pencurian dengan kekerasan hingga pencurian kendaraan bermotor. Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purna Ida Utari Permatasari mengatakan Kompolnas terus memantau penanganan perkara kepolisian. Pemantauan dilakukan terutama terhadap kasus yang menjadi perhatian publik. Ida mengingatkan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum berlaku. Penggunaan kekuatan kepolisian juga wajib berpedoman pada peraturan Polri nomor 1 tahun 2009. Menurutnya, penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan diperlukan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun pendengar, seluruh proses penanganan tetap harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Kompolnas juga menyoroti penanganan tersangka yang masih berstatus anak di bawah umur. Ida meminta proses hukum terhadap anak tetap memperhatikan mekanisme perlindungan sesuai aturan berlaku. Ida mendorong Polda Metro Jaya terus melakukan langkah berkelanjutan dalam menekan kejahatan jalanan di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan melalui patroli, pencegahan, dan penegakan hukum secara konsisten. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Ditjen Imigrasi permudah pengurusan paspor melalui Car Free Day. Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan layanan paspor saat Car Free Day guna memudahkan masyarakat mengurus dokumen akhir pekan. Program tersebut menjadi implementasi prioritas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meningkatkan pelayanan digital serta menjangkau kebutuhan masyarakat langsung. Pembukaan layanan paspor di akhir pekan dilakukan karena banyak masyarakat tidak memiliki waktu mengurus dokumen keimigrasian pada hari kerja pendengar. Karena itu, Dijen Imigrasi menghadirkan layanan mobile di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat saat momentum Car Free Day berlangsung. Eko menjelaskan layanan paspor Car Free Day yang digelar bersama Wisma Kel itu telah dilaksanakan 3 kali. Sebelumnya kata Eko, layanan serupa digelar di kawasan Bundaran HI dan Rasuna Said, termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, terima kasih.
3: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
3: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Dikit aja.
5: Tidak.
3: 4. Alihkan pembicaraan.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Hey, gue cantik gak sih?
3: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Menlu Sugiono akan sambut 9 WNI di Bandara Soekarno-Hatta. Menteri Luar Negeri Sugiono dikabarkan hadir menyambut 9 warga negara Indonesia tergabung dalam Global Summit of Flotilla 2.0 perkiraan waktu para WNI tiba di Indonesia, yakni sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pantauan rri.co.id hingga pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, sejumlah pihak dari Kemlu sudah mulai hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di area kedatangan internasional jamaah umroh yang akan dipergunakan dalam proses penyambutan dan juga konferensi pers. Dilaporkan sebelumnya, 9 warga negara Indonesia telah diberangkatkan dari Turki setelah mengalami penangkapan oleh Israel waktu lalu pendengar. Menjelang kepulangan tersebut, pemerintah Turki menyatakan ikut memfasilitasi proses pembebasan dan pemulangan para relawan yang sempat ditahan militer Israel. Dalam pernyataan resmi disebutkan seluruh WNI telah tiba dengan selamat di Istanbul pada 21 Mei 2026. Pemerintah Turki dan Indonesia disebut bekerja sama intensif sejak proses pembebasan para aktivis kemanusiaan berlangsung. Selain itu pendengar, para relawan tersebut akan melalui proses testimoni, visum dan tes kesehatan oleh pihak Turki setibanya di Indonesia. Pemeriksaan kesehatan dan visum dilakukan untuk memastikan kondisi fisik maupun psikologis seluruh relawan pasca penahanan. Langkah tersebut juga penting untuk mendokumentasikan dugaan kekerasan yang dialami para WNI selama berada dalam tahanan Israel. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di zona petang pendengar. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran jelang azan maghrib. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
3: Kenapa, Dek?
2: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
3: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Nibah.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

0: tenang.
1: Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Amin. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Oke, baik pendengar, terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 18:41 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 20 menit ke depan Zona Petang dapat menemani di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi islaminya ya. Sekaligus saya Bagus Setiawan, pendengar yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: RI Sendawar dengan program siar berikutnya.
1: Dari kawasan Jalan Pogronggong, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM, RI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah diberengar. Dan masih bersama saya Dani, kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda? Baik, seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Bagian sebagian orang menikmati teh terasa kurang lengkap tanpa tambahan gula atau susu. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana meminum teh polos alias teh tanpa gula menyimpan segudang kebaikan alami? Sering

metabolisme tubuh hingga proses pembakaran lemak menjadi lebih efisien. Selanjutnya, menjaga kadar gula darah tetap stabil, meminum teh manis dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang instan lalu merosot tajam, membuat Anda cepat lelah dan lapar lagi. Teh tanpa gula justru membantu meningkatkan sensitivitas insulin yang sangat baik untuk mencegah risiko diabetes tipe 2. Selanjutnya, ramah untuk kesehatan jantung, rutin mengkonsumsi teh tanpa gula dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Flavonoid di dalam teh berperan besar dalam menjaga kelenturan pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung tetap lancar.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

Kandungan putih telur dan kuning telur memiliki perbedaan nutrisi dan manfaat untuk kesehatan. Mengetahui apa saja nutrisi pada masing-masing bagian telur bisa membantu Anda memilih konsumsi telur yang sesuai kebutuhan, baik untuk diet, membentukkan otot, hingga menjaga kadar kolesterol. Telur adalah salah satu sumber protein hewani terbaik yang mudah diolah dan terjangkau. Namun, tahukah kamu bahwa telur terdiri dari dua bagian utama, yaitu putih telur dan kuning telur, yang masing-masing punya keunggulan nutrisi berbeda. Putih telur terdiri dari sekitar 90% air dan 10% protein murni. Komponen protein utamanya adalah albumin, yang mendukung pembentukan dan perbaikan jaring tubuh. Selain protein, putih telur mengandung beberapa nutrisi lainnya seperti vitamin B, terutama riboflavin, yang berperan dalam metabolisme energi. Ragam mineral seperti magnesium dan kalium, rendah lemak sehingga lebih aman bagi penderita kolesterol tinggi. Senyawa antioksidan misalnya ovalbumin yang memberikan perlindungan ringan terhadap kerusakan sel. Berbeda dengan putihnya, kuning telur mengandung lebih banyak nutrisi penting, yaitu lemak sehat sekitar 5 gram per butir, terdiri dari lemak tak jenuh dan lemak jenuh, vitamin A, D, E, K, dan aneka vitamin B seperti B12, folat, serta kolin yang penting untuk fungsi otak dan metabolisme. Mineral seperti zat besi, kalsium, fosfor, dan selenium yang lebih tinggi daripada putih telur. Hampir separuh kandungan protein telur juga terdapat di kuningnya. Jadi manfaat protein tidak hanya dapat dari putih saja. Antioksidan lutein dan zeaxanthin yang melindungi kesehatan mata.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الفناء حي

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Minyak goreng merupakan bahan utama dalam bentuk jenis makanan nih, pendengar. Namun, tahukah Anda bahwa minyak goreng juga memiliki masa kadaluarsa? Mengenali tanda-tanda minyak goreng kadaluarsa sangat penting untuk memastikan makanan yang Anda sajikan tetap lezat dan aman dikonsumsi. Dikutip dari berbagai sumber, hampir setiap rumah tangga selalu menyimpan stok bahan makanan, termasuk minyak goreng. Berbagai hidangan seperti gorengan, tumisan, hingga sambal biasa diolah menggunakan minyak ini, pendengar. Sama seperti produk pangan lainnya, minyak goreng memiliki batas waktu kadaluarsa atau masa pakai tertentu. Seringkali, kebiasaan menimbun stok membuat kita lupa sudah berapa lama minyak tersebut dibiarkan.

Menurut laporan dari Business Insider, minyak umum memiliki daya tahan cukup lama, terutama jika segelnya belum dibuka dan terulah di area yang tidak lembab. Dalam kondisi seperti ini, minyak bisa bertahan hingga 2 tahun. Namun, setelah segel dibuka, idealnya minyak segera digunakan karena hanya mampu bertahan sekitar 2 hingga 3 bulan. Berikut adalah beberapa ciri yang menunjukkan minyak goreng sudah kadaluarsa, yaitu perubahan warna, bau tengi, timbulnya endapan putih, konsistensi lebih kental, dan minyak kadaluarsa biasanya tidak akan menyebabkan penyakit atau efek berbahaya serius bagi kesehatan, nih pendengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di seputar Tahukah Anda. Selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan lepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
1: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
2: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Sotila dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyos. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.3, 1.350. perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya. Pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga nucen.
8: Emas turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
8: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
8: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Sama siapa aja yang ada di sini, Cil?
8: Ya, 23
7: sekitar. Sama 99 berapa, Cil?
8: 9.255.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
9: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma 500. Hasilnya 500 lebih. Kalau kami ini kan belinya 5. Keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Hakim Halim.
10: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatima, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
11: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah. Penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
12: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
11: Mbak Nita pang sehari amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan dua aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadi kada kau ditapalakan.
10: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
13: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
14: Tapi itu pengaruh lah, mangka harga bandingnya itu naik justru
13: macam. Berpengaruh lah. Nah yang pastinya tuh harga panen, harga pabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
10: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhas yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Keterangan Hasan Afandi.
16: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
15: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip kini PPH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, sementara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
18: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak 0 kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambah. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
17: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
19: Yang gak laku 18, rata-rata 28 sampai 50. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
17: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arusul melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang bisa didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak fokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dari Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG. Sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari 25 Mei 2026 bersama saya Rizky. Berikut informasi

Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Bandar Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, pada tempat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan.

0: bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan.

0: So I think that we've got some.
1: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus tetap ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka

Championship. Di laga lain yang turut menentukan, Barcelona United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, William.

pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPro3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya di Senawar Malam kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen, yaitu bersama Pendeta Markus dengan judul Makna Pengorbanan.
2: Mimbar Agama.

saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, biarlah pada kesempatan hari ini saudara kembali berjumpa dengan saya dalam mimbar Agama Kristen dengan Pendeta Markus dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang akan mengarahkan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan merenungkan daripada teks ini untuk kita belajar kembali melihat bahwa teladan kehidupan sudah kita lihat, dan hari ini dari satu tema, yaitu kita mau melihat bahwa tema yang menarik, makna pengorbanan. Dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 6 dan 8. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan ayat 6, 7 dan 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara pendengar yang saya kasihi, sebelum kita lanjut merenungkan daripada firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan agar Tuhan memberkati, berkenan atas renungan kita di kesempatan hari ini. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan-Mu, memberkati perenungan kami pada hari ini Tuhan, agar kesempatan hari ini kami boleh melihat Engkaulah Allah yang memberkati kami, memberkati Abraham, memberkati Ishak dan Israel yang sudah dan terus akan memberkati kami. Berkati kami ya Tuhan, agar hati kami terus dipulihkan, dijamah oleh karena kebesaran Tuhan. Dan hari ini kami mau renungkan daripada firman-Mu yang akan mengajarkan kepada kami tentang kehidupan yang lebih baik ke depan. Berbicara kepada kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, makna pengorbanan yang dari tema pada kesempatan hari ini, kenapa orang perlu berkorban? Banyak orang mungkin bertanya tentang pengorbanan. Banyak orang mampu berkorban itu untuk orang-orang yang baik, untuk orang yang punya uang, untuk orang yang pernah berjasa kepada dia, untuk orang yang pernah menolong dia, untuk orang yang pernah mungkin melakukan sesuatu yang indah kepadanya. Orang mau berkorban akan hal itu. Tapi jarang orang mau berkorban kepada hal-hal yang mungkin, yang kita lihat hari-hari ini, hal-hal yang mungkin membuat orang jahat. Ukuran kejahatan itu mungkin orang sulit untuk berkorban. Tapi pada kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi, mari kita melihat kembali bahwa betapa dalamnya penulis kitab ini ingin menyampaikan pesannya kepada kita, bahwa dia ingin mengatakan makna pengorbanan dalam sisi apa. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, mengenal diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu harus siap menderita, siap mengalami penganiayaan, siap mengalami ejekan, siap mengalami yang namanya kesesakan, bahkan mungkin kerusuhan, bahkan nyawanya akan melayang untuk mempertaruhkan Injil Allah itu. Kenapa seperti itu? Karena memang itu yang sering kadang-kadang kita lihat hari-hari ini, bahwa hidup kita ini identik, hidup kita ini hampir dekat dengan keadaan maut. Setiap saat dalam pemberitaan apapun, dalam perenungan apapun, mungkin pada waktu kita mengabarkan kabar keselamatan itu, sering kadang-kadang hidup kita berpadanan dengan itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan, darahku mulai tercurah dan persembahkan saat kematianku sudah dekat. Kenapa dia berkata sekali lagi? Latar belakangnya karena setiap saat dia keluar mengabarkan kabar baik, kadang-kadang sering dia diejek, sering dia mau dibunuh, sering dia disesah, sering dia dihalang-halangi dengan begitu banyak cara. Untuk itu hari ini, saudara pendengar yang saya kasih, ingatlah pada waktu saudara mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, bahwa Yesus terlebih dahulu mengalami peristiwa itu. Rasul Paulus juga mengalami peristiwa yang sama seperti yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Pada waktu saudara mengalami itu, ingat bahwa engkau akan melihat bahwa kehidupan ini punya makna tersendiri dalam hidup kita.
Akhir daripada semua penderitaan itu tadi, akhir daripada semua pengorbanan itu, dia katakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah menguasai, mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dia katakan bahwa dia ingin menguatkan orang kembali pada waktu dia menguatkan iman, dia sudah bertahan dalam banyak hal. Dia sudah mengakhiri pertandingan ini, dia katakan, aku sudah mencapai garis akhir dan aku mendapatkan kemenangan. Setiap orang berlomba, setiap orang bekerja itu ingin mendapat hal yang final. Pada waktu orang berlomba lari, mungkin pada waktu orang bertinju atau olahraga tinju itu pada waktu dia bertanding, dia harus persiapan fisik. Apa yang dipersiapkan fisiknya adalah olahraga yang maksimal. Mungkin pada waktu dia lari, dia harus, yang seharusnya lari 100 meter, dia lari mungkin 2-3 kali lipat daripada itu. Dia melatih badannya, dia melatih semua apapun yang sedang dipersiapkan untuk dia maju, untuk dia bertanding, untuk dia hebat mengalami kemenangan. Karena Rasul Paulus menekankan, aku telah mengakhiri pertandingan ini, dia katakan, aku sudah mengakhiri itu. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai gereja Tuhan, seharusnya kita berkata, aku telah dan akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Bagaimana caranya kita mengakhiri pertandingan itu dengan baik? Dengan melatih iman kita, melatih kehidupan kita yang tadinya kita mungkin menjadi orang Kristen yang malas ke gereja, yang tadinya kita menjadi orang Kristen yang pasif, tidak berbuah di gereja, jarang muncul di gereja, jarang mungkin membaca Alkitab, jarang untuk melakukan kegiatan acara-acara di gereja. Dan Tuhan ingin mengingatkan itu kepada saudara dan saya, kita harus lebih aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kesempatan hari ini kita mau melihat betapa Allah yang saya sembah dan saudara itu adalah Allah yang memberkati, Allah yang menolong kita, Allah yang memulihkan kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang memiliki kemampuan untuk hidup dalam pertarungan pertandingan ini dengan kuat dan dengan kesemangatan yang lebih baik. Dikatakan di sana, aku telah memelihara imanku. Makanya kita, iman kita itu harus tetap bertumbuh dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam terpaan apapun. Mungkin banyak orang enggak sadar bahwa hidupnya ini sedang diuji. Orang kalau ujian itu harus naik kelas, bukan turun kelas. Banyak orang kalau diuji dia melempem, dia tidak mampu, dia tidak sanggup, dia mundur daripada kehidupan ini. Karena begitu banyak orang-orang yang tidak tahan uji, tidak sanggup untuk mempertahankan kehidupannya, mempertahankan imannya yang sungguh-sungguh tertuju kepada Allah. Mereka tergoda akan makan, akan minum, akan jabatan, akan mungkin pasangan hidup. Begitu banyak orang yang kadang-kadang terpesona dengan situasi seperti itu, sehingga kadang-kadang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan jabatan. Dia curi start, dia kadang-kadang tendang kiri tendang kanan untuk mendapatkan uang, kadang-kadang menjolimi orang lain. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita memelihara iman kita terus tertuju kepada Dia. Karena hanya Tuhan yang menyelidiki hati kita semua. Karena orang yang percaya kepada-Nya itu akan mendapatkan nilai kehidupan yang berarti. Di ayat yang berikutnya dikatakan, di sana dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Akhir daripada pengorbanan itu dia akan mendapatkan hasil. Akhir daripada ujian itu dia akan mendapatkan hasil-hasil yang bagaimana hasilnya yang terbaik seharusnya. Hasil yang terindah, hasil yang termulia, hasil yang sungguh-sungguh memberkati. Makanya teladan kehidupan, makanya kita perlu berkorban dalam situasi dan kondisi apapun, supaya kita melihat bahwa pengorbanan yang kita mulai itulah pengorbanan yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saudara pendengar, dimanapun saudara berada, Rasul Paulus menekankan kepada kita, telah sedia bagiku mahkota. Setiap orang yang tahan uji, setiap orang yang berkorban akan mendapatkan kehidupan, mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadanya. Katanya bahwa hakim yang adil, bahwa kalau dia berbicara tentang hakim yang adil, berarti tidak ada orang yang bisa lewat yang tidak dihakimi oleh karena perbuatan-perbuatan bahkan kesalahannya. Pada kesempatan hari ini, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mari kita sungguh-sungguh
iman kita terus tertuju kepada Dia. Karena Dia adalah Hakim yang adil, Hakim yang tidak pernah memilih dari suku, bangsa, bahasa. Dia akan mengadili setiap orang yang berbuat dosa dan berbuat salah di hadapannya. Kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi, mari kita sungguh-sungguh miliki iman yang tertuju kepada Dia. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan engkau dari jeratan-jeratan maut. Dan hari ini kita mau melihat bahwa setelah itu mendapatkan mahkota di sana dikatakan Hakim yang adil, tetapi bukan hanya kepada aku, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindukan kedatangannya berarti semua orang yang sungguh-sungguh dekat, berarti orang yang sungguh-sungguh rindu, berarti orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu daripada Dia. Dia akan mendapatkan hal seperti itu. Untuk itu pada kesempatan pada hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang Kristen yang dekat, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Biar kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tertuju kepada Dia. Biar kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Dia yang memberkati kita pada kesempatan hari ini. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan kepada Yesus Kristus. Mengabdilah kepada Dia. Karena hanya orang-orang yang mengabdi itulah yang akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kesempatan hari ini, dari makna pengorbanan yang kita, dari tema kita pada kesempatan ini, kita harus berkorban dalam banyak hal. Pengorbanan yang pertama adalah pengorbanan mungkin secara fisik. Sering kita alami mungkin penderitaan-penderitaan, tidak makan, tidak boleh memuji Tuhan, tidak boleh berdoa, dihalang-halangi dalam banyak perkara. Tetapi mari kita lihat bahwa kalau engkau tahan uji, berarti engkau adalah orang yang sanggup untuk melewati peristiwa demi peristiwa dalam hidup kita ini. Dan kesempatan hari ini kita mau melihat bahwa betapa hebatnya, betapa dahsyatnya apa yang kita bisa mulai, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan. Karena kehidupan kita ini hanya terjadi sekali. Pada waktu kita sanggup, pada waktu kita mendapatkan garis akhir mencapai itu, berarti Anda adalah orang yang tahan uji, yang sanggup bertahan dalam penderitaan kehidupan ini. Mungkin penderitaan tidak makan, tidak minum, mungkin mengalami kesesakan, mungkin mengalami penganiayaan, mungkin mengalami penderitaan-penderitaan, sakit, penyakit. Engkau adalah orang yang tahan uji. Akhir daripada pengorbanan itu, orang akan mendapatkan hadiah pasti. Makanya begitu banyak orang yang hari-hari ini gagal menjadi mendapat prestasi-prestasi yang baik, karena mereka latihannya biasa-biasa saja, karena mereka latihannya mungkin tidak pernah terbaik. Makanya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, seharusnya kita mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahan uji enggak kita? Karena hanya orang yang tahan uji yang akan mendapatkan hasilnya maksimal. Untuk itu saudara yang saya kasihi, dimanapun saudara berada pada kesempatan ini, jangan pernah menyerah dengan tantangan, dengan hambatan sekalipun, dengan penderitaan sekalipun. Karena hanya orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang sanggup untuk mengerjakan pekerjaan itu. Makanya kesempatan hari ini, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan merindukan kedatangan Dia yang akan memberikan penyelamatan, penebusan kepada saudara dan saya. Melihat bahwa Allah sudah berkorban dalam kehidupan kita ini. Karena saya percaya bahwa hanya orang-orang yang hebat, hanya orang-orang yang mampu, hanya orang-orang yang sanggup saja yang mampu bertahan dalam penderitaan. Jangan pernah menyerah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kalau saudara menyerah, berarti cepat kita akan melihat kembali bahwa saudara adalah orang yang kalah, orang yang tidak mampu, orang yang tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena hanya orang yang mampulah yang sanggup untuk buat sesuatu yang lebih baik. Makanya jadilah orang Kristen yang membumi, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang memberkati saudara saya. Dan hiduplah bersama dengan Dia, karena Dia akan memberikan jaminan penebusan keselamatan kepada saudara saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan kesempatan pada hari ini. Kami percaya setiap pendengar dimanapun mereka berada yang hari ini sedang mendengarkan, merenungkan daripada bagian daripada firman-Mu, kuatkan mereka, mampukan mereka agar mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, yang hidup bersama dengan Engkau, yang mengasihi Engkau dengan segala hati, yang sungguh-sungguh mau melihat, menyaksikan bahwa betapa hebatnya Allah yang mereka sembah. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami.

0: Mimbar Agama
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, nama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Pro 1.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Jayapura dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut.
2: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
3: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Kau baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kak? Aduh!
4: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
3: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua! Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
4: Yo.
3: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
4: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
3: Terus Joshua. Joshua.
5: Ya, Bapak.
3: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
5: Saya kan mau sekolah, toh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
3: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
5: Bah, Bapak, saya tidak mau.
3: Tidak, kau harus dengar Bapak.
4: Bapak, Bapak sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
6: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
4: Apa itu?
6: Joshua. Mana Joshua, Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
4: Semalam ini, Bapak.
6: Saya mau ajak dia ke laut.
4: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
6: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
4: Bapak Joshua. Ini, Bapak.
6: Joshua!
4: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
6: Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir senyum Bapak. Tidak ada.
3: Joshua!
4: Sabar, Bapak.
3: Joshua!
4: Sabar.
3: Sini, Joshua.
5: Ya, Bapak.
3: Ini.
5: Kenapa?
3: Bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
5: Apa, Bapak?
3: Kau ikut Bapak.
5: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
3: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
4: Bapak.
3: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
5: Tapi, Bapak.
4: Jangan begitu, Bapak.
7: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
5: Sudah, Mama.
7: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
5: Iya, Mama.
6: Mama, kurus kok anak saja,
7: Iya, toh.
6: Baru kok suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
7: Bapak. Bapak kan sudah biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
8: Iya, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tondo jaga, tenang, Mama.
9: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari pace obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Oba aja duluan yang tong kasih tenggelam.
8: Buang tong angkat, deh buang gitu.
3: Mari. Kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
5: Mace, Pace lo tau.
3: Mama, tong jalan dulu ya.
10: Yo, hati-hati ya.
5: Yo, deh.
2: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
5: Itu apa, Om?
8: Itu namanya dopi. Satu dong bilang bom ikan, kayak itu.
5: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
3: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum?
8: Sudah.
3: Oke, baik. Saya buang ya. Kamu siap.
5: Bapak, jangan.
3: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
8: Busuh bater bisa kah?
3: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, saya buang ini.
8: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
3: Gampang, barang apa jadi?
5: Bapak,
8: wih,
5: hati-hati.
3: Bapak jadi, awas.
11: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
4: Papa, sayang. Papa, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa bekangan sudah begini.
11: Iyo, mama, aduh.
4: Papa,
11: sudah.
4: Sudah, mama.
11: Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali. Aduh, mama.
4: Sudah, sakit. Bapak. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
11: Tidak, mama. Tidak, saya tidak mau.
5: Tidak, mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
4: Bapak,
5: Joshua sedih.
11: Joshua, kau harus sekolah. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ini. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
5: Joshua, iya, Papa. Joshua masih mau sekolah.
2: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Sendawar Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Rumah Musik Jakarta. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda.

0: Budaya ngayau atau berburuk kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat, dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka atau diganti dengan wujud binatang yakni babi dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Rumah Musik Jakarta adalah komunitas seni independen yang berdiri sejak tahun 2007 di Jakarta. Bergerak pada jasa pelayanan entertainment berbasis art dengan menyajikan beragam kesenian dan budaya Nusantara maupun modern untuk bisa dinikmati berbagai acara. Rumah Musik Jakarta pernah mewakili nama Indonesia dalam ajang event festival internasional di beberapa negara, berkolaborasi dengan salah satu komunitas performing art untuk membawakan misi budaya Indonesia di panggung internasional. Selain event internasional, kami pun juga hadir dalam event skala nasional. Beberapa acara penting yang pernah diselenggarakan oleh negara pernah kami singgahi, salah satunya Asian Games. Dan mereka juga seringkali mendapatkan tawaran tampil untuk mengisi acara-acara berkonsep gathering, anniversary, hari raya, launching, exhibition, kick-off, meeting, dan sebagainya. Selain itu, kami juga menerima tawaran workshop untuk sekolah, perusahaan, lembaga, komunitas, kampus, sanggar, dan lainnya. Rumah Musik Jakarta hadir sebagai salah satu pilihan dalam dunia industri, event di tanah air. Menjamurnya para pekerja seni dan event menjadikan banyak pilihan untuk masyarakat. Tentu hal ini juga harus dibarengi dengan jam terbang dan keahliannya oleh masing-masing kelompok. Dan kami di Rumah Musik Jakarta sudah malang melintang dalam hal ini sejak 2007 hingga sekarang. Banyak pengalaman yang sudah kami dapatkan pengalaman ini.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Bu, Ibu.
2: Wah, sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin

yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Soulmaker Studio, studio musik independen dan inkubator musik yang pernah meraih 3 AMI Award yang terkenal sebagai rumah produksi live session ternama seperti Soybok dan Fields, mengumumkan visinya menjadi Soulmaker 2.0, sebuah ekosistem media host lab yang didirikan sebagai seluruh kalangan musisi Indonesia. Semenjak didirikan 10 tahun yang lalu oleh trio Pratna Murdaya, Nikita Dompas dan Harmoko Agusman, rumah musisi yang berlokasi di Cikini, Jakarta ini telah berkolaborasi dengan lebih dari 1.500 musisi Indonesia dan mancanegara, baik yang baru tumbuh maupun artis papan atas seperti Tulus, Salpriadi, Nonaria, Semer Dos, Lala Huta, dan masih banyak lagi nih pendengar. Selain itu, Soulmaker juga menumbuhkan potensi musisi-musisi Indonesia lalu program inkubasi melalui Vocal Meter Class. Soulmaker telah memungkinkan 200 penyanyi profesional dan amatir Indonesia untuk belajar langsung dari Seth dan Margaretha Riggs, pasangan vokal coach legendaris yang melatih Michael Jackson, Stevie Wonder, Madonna, Jennifer Lopez, dan masih banyak lagi pendengar.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?

Melalui visi Soundmaker 2.0, Soundmaker berharap tidak hanya menjadi tempat membuat karya musik, tapi juga berperan aktif dalam membentuk budaya musik Indonesia. Soundmaker ingin menjadi musik supernode Indonesia, suatu ekosistem yang menghubungkan berbagai elemen musik lintas genre dan lintas negara, kemudian menjadi katalis bagi kolaborasi inovatif. Ekosistem ini akan memiliki berbagai macam tangan, mulai dari community building, produksi media, event, edukasi, sampai merchandising. Semua ini dijalankan oleh anggota-anggota Soundmaker yang memiliki latar belakang mendalami dalam dunia permusikan dan memiliki kecintaan mendalam terhadap musik dan musisi. Ekosistem ini nantinya akan dirancang sedemikian rupa supaya mudah diakses dan bermanfaat secara mutualisme bagi semua musisi, bagi yang baru tumbuh maupun yang sudah berada di papan atas.

Salah satu terobosan menarik Showmaker 2.0 adalah Showmaker Host Lab, sebuah konsep inkubasi di mana Showmaker menjadi ruang aman bagi musisi-musisi yang ingin menetapkan visi musik mereka. Salah satu program Showmaker Host Lab yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah Masterclass Series, rangkaian kelas ilmu musik dan sound engineering yang mencakup banyak topik dan bersifat genre agnostik. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di program Kobras pada malam hari ini dengan membahas komunitas Rumah Musik Jakarta. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar dimanapun Anda berada. Yang dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini, seperti biasa program Ruang Rindu kami hadirkan Ruang Rindu hingga nanti pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
1: Kak, ini tongkatnya jatuh.
2: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
1: Kakak, ayo semangat.
0: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
2: Semangat.
0: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.
3: Lihat ini deh.
4: Apa tuh?
3: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
4: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
3: Cerdas gimana, Kak?
4: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
3: Ceklik?
4: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
3: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
4: Nah kan.
3: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
4: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Bunga Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat, menarik serangga penyerbuk terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Bu?
2: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa? Saja amplopnya.
2: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah. Jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
2: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
2: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah. Kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
2: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
3: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop korupsi.

Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi Sendawar malam ini dengan menghadirkan informasi ini pendengar. Banjir melanda Kutai Barat jadi ladang rezeki penjual jajanan kaki lima.

Bencana banjir yang melanda kawasan Melak, Kabupaten Kutai Barat beberapa hari terakhir melumpuhkan sebagian aktivitas transportasi warga. Namun, di tengah genangan air yang merendam jalanan, muncul fenomena menarik yang memperlihatkan ketangguhan ekonomi warga lokal. Bagi sebagian pelaku usaha kaki lima, musibah ini justru mendatangkan peluang usaha baru yang mendatangkan omset berkali-kali lipat. Kawasan pinggir jalan yang tergenang air kini berfungsi menjadi pasar kaget dadakan. Puluhan pedagang jajanan kaki lima, mulai dari penjual bakso pentol, telur gulung hingga pisang goreng, tampak berjejer menggelarkan lapak mereka menggunakan gerobak atau perahu rakitan. Warga yang keluar rumah untuk sekedar melihat kondisi banjir atau mencari hiburan sore hari menjadi konsumen potensial bagi para pedagang ini. Salah satunya seorang penjual bakso pentol keliling yang mangkal di area terdampak banjir Melak. Omset penjualannya meningkat drastis sejak banjir merendam wilayah tersebut. Menurutnya, udara dingin akibat curah hujan tinggi dan suasana banjir membuat masyarakat cenderung mencari cemilan hangat dan praktis untuk menikmati bersama keluarga di lokasi banjir atau dibawa pulang.

0: lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak apa korek waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi.
1: Tahu gak?
0: Iya, kenapa-kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek
1: apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan stop.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Macik dicek.
1: Siapa kabar?
2: Priben kabar cek.
3: Aisyah rauget kali fuse.
4: Kemana kabar kawan?
5: Sampai subuh sararaku. Napa karya balik?
6: Horas dongan. Puha kabar muna.
7: Puha barakan rakan mendung.
8: Kuma dama.
9: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
9: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia hi.
9: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
12: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, untuk mengawali pagi hari Anda, kali ini telah kami siapkan beberapa pilihan lagu religi islami yang siap menemani suasana pagi Anda dan menambah semangat menjalani aktivitas di edisi Senin 25 Mei 2026. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz.

0: Pak. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Aduh panas.
1: Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadirkan ke ruang dengan Anda bersama dengan narasumber kami hari ini dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, ada Ustadz Fatholis LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, kita sehat.
0: Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat nanti untuk mengikuti sajian ini. Karena Anda juga bisa bergabung pendengar di lajur telepon 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-5544-976 untuk Anda yang ingin berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Fatholis. Dan tentunya yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital bisa juga menggunakan kolom live chat kami dan juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda untuk bertanya dengan beliau. Topik kita hari ini pendengar adalah fikih kurban, yang sebelumnya juga sudah disampaikan ya bagian pertamanya. Kali ini kita akan lanjutkan tentunya pembahasan seputar fikih kurban ini bersama dengan Ustadz Fatholis. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah di kesempatan yang terbaik ini, di hari-hari yang terbaik, karena kita sekarang berada di bilangan bulan-bulan haram yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, inna 'indatasyhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, kita sekarang berada di arba'atun hurum, bilangan bulan-bulan yang haram. 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang ada, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan sebagaimana yang kita ketahui, sekarang kita berada di puncak dari keagungan bulan, ya, yaitu bulan Dzulhijjah. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat, ya, dan juga di dalam tafsir surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin asyr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa wa layalin asyr, malam-malam yang 10 itu adalah malam-malam di 10 pertama bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan, ya. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak amal-amal soleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Puncaknya yaitu hari ini mungkin kita sebagian berpuasa tarwiyah, dan besok kita berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah sebelum di tanggal 10 Dzulhijjahnya sebagai puncak ibadah kurban yang kita lakukan, ya. Sementara sebagian saudara-saudara kita di tanggal 10-nya itu melakukan diam di Arafah. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong umat yang kelak akan membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyambung pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan fikih kurban pada bagian yang pertama, dan hari ini kita lanjutkan dengan fikih kurban pada bagian yang kedua. Jika pembicaraan sebelumnya kita sampai kepada hukum berkurban, nah, bahwa jika kita menggunakan pendekatan mazhab, ya, sebagian besar dari masyarakat kita di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, ya, yang menganggap bahwa sungguhnya berkorban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad, ya. Sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilalatil hijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian melihat ila Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan ada di antara kita yang hendak atau ingin an yudhiya, untuk berkorban, maka falyumsik an syarihi wa adfarihi, kata Nabi, maka tahan ya, jangan memotong kuku dan rambut yang ada di tubuhnya. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, ini kalimat aroda, wa aroda ahadukum, kalimat aroda dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tersebut ya, yang dijadikan sebagai landasan dalam mazhab Syafi'i, bahwa sungguhnya aroda itu ingin ya, tidak ada paksaan dalamnya, maka menjadi sunnah ya, muakkad, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika nanti kita menggunakan pendekatan mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah, maka ya, dikatakan sungguhnya berkorban bukan lagi sunnah, tapi bisa menjadi wajib ya. Baik, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, adalah kapan berkorban bisa menjadi wajib ya. Pembahasan berikutnya ini adalah kapan kurban itu bisa menjadi wajib. Yang pertama, berkurban bisa menjadi wajib dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika kurban itu dinazarkan. Saya bernazar misalkan, apabila tahun ini saya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sakit saya yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh, maka saya akan berkurban dengan satu ekor sapi di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Qadar Allah. Ya, sebelum hari raya Idul Adha, penyakit yang dia nazarkan itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib hukumnya dia berkorban, bukan lagi sunnah muakkad. Ya, maka berkorban bisa menjadi wajib dengan kondisi ketika dia bernazar. Namun dalam mazhab Syafi'i, orang yang bernazar ya, saya bernazar, saya akan berkorban dengan satu ekor sapi kalau saya diberikan kesembuhan di tahun ini, di hari raya Idul Adha saya akan berkorban. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i, orang yang bernazar, kurban nazar itu dia tidak memakan kurbannya ya, daging kurbannya dia tidak memakan ya. Maka dalam hadis dikatakan, man nadhara an yuti'allaha fal yuti'hu, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia ya, melakukan nazarnya tersebut. Wajib hukumnya untuk dia menunaikan nazarnya itu ya. Jika dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tunaikan. Jadi berkorban bukan lagi sunnah muakkad, tapi menjadi wajib karena dia bernazar. Jika diberikan kesembuhan, dia akan berkorban dengan satu ekor sapi. Seperti itu. Ya, yang kedua juga, dia tidak memakan ya, kurban, daging kurban dari hewan yang dia kurbankan tersebut sebagai wujud nazar itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kapan berkorban bisa menjadi wajib dengan kondisi ketika dia katakan bahwa hadhihi lillah, sapi ini untuk Allah atau kambing ini untuk Allah. Satu contoh, saya berjalan-jalan misalkan ke kandang kambing untuk melihat-lihat ya, barangkali ada kambing yang besar yang cocok ya, saya lihat kemudian ada kambing yang besar yang gemuk, yang sehat, kemudian saya bertanya, ini berapa harganya ya, penjualnya mengatakan ini harganya untuk Ustaz murah saja, saya kasih 5 juta, saya jual ke yang lainnya 8-9 juta ini kambing ini Ustaz. Ya, saya lihat, oh bagus, gemuk, sehat, besar. Akhirnya saya lihat budget saya juga, oh mencukupin. Akhirnya saya katakan kepada penjualnya, kalau gitu kambing ini saya beli dan ini saya niatkan untuk kurban untuk Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Hadhihi lillah. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah deal, sepakat. Ya, saya pulang ambil uang. Di tengah jalan barangkali saat saya ambil uang untuk dibayarkan kambing itu yang sudah saya niatkan untuk kurban untuk Allah Subhanahu wa taala ya, ternyata saya melihat ada barang lain, contohlah ada motor keluaran terbaru, akhirnya saya lebih cenderung kepada motor keluaran baru tersebut. Saya bilang kepada istri, nah ini tahun ini kita gak usah kurban dulu aja lah, yang tadi itu dibatalkan saja kurbannya, ini kita beli motor aja dulu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika kita sudah mengatakan bahwa kambing ini untuk Allah Subhanahu wa taala, hadhihi lillah ya, maka kurban tersebut menurut mazhab Syafi'i dia sudah menjadi wajib karena dia sudah mengatakan ini untuk Allah, tinggal dibayar, tapi kemudian dianulir atau dibatalkan karena satu kondisi, tergoda dengan ya barang yang lainnya dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini berkurban saya menjadi wajib menurut mazhab Syafi'i. Jadi ada dua kondisi bahwa kurban itu bisa menjadi wajib. Pertama ketika dinazarkan, yang kedua ketika dia berazam dengan mengatakan ya kurban ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendengar Pursatu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, hikmah berkurban. Apa hikmah dari berkurban? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin, ya. Sungguhnya, ya, hari-hari ini adalah hari di mana kita diperintahkan untuk makan, untuk minum, dan wa dzikrillah azza wa jalla, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmah, di antara sekian banyak hikmah dalam berkurban itu, ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiga. Pertama, innama hiya ayyamu aklin, hari di mana kita diperintahkan untuk makan. Jadi dari hadis ini mengandung implikasi hukum juga. Dengan kata lain, orang yang berkorban boleh dia memakan daging kurban tersebut. Boleh. Saya berkorban satu ekor sapi patungan 7 orang. Saya mendapatkan jatah misalkan 5 kilo. Ya, dari daging kurban tersebut. Boleh kita makan, boleh. Kita makan, kita simpan, kita bagikan sebagian. Mungkin kita masak 2 kilo, kita bagikan tetangga kanan kiri rumah kita. Kemudian 1 kilo kita simpan, 1 kilo kita bagikan kepada mungkin saudara tetangga yang membutuhkan, fakir dan miskin dan seterusnya. Ya, maka jadi kita boleh memakannya. Kenapa? Karena di antara hikmahnya ia ayyamu aklin, hari di mana kita diperintahkan untuk makan, wasyurbin, ya minum dan seterusnya. Ya, dan haram berpuasa di hari ya, Lebaran di tanggal 10, 11, 12, 13 haram kita untuk berpuasa. Tanggal 10 puncak dari ya ibadah kurban, 11, 12, dan 13 hari di mana kita juga dilarang untuk ya berpuasa, hari tasyrik dikatakan seperti itu. Nah, maka innama hiya ayyamu aklin wasyurbin, hari di mana kita diperintahkan untuk makan, ya. Kemudian jangan lupa wa dzikrillahi azza wa jalla, juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita lalai. Ada juga orang yang lalai karena saking banyaknya daging kurban, di mana-mana dia dapat daging dan seterusnya. Bingung dia. Kata orang itu adalah himung dia. Hari ini mau masak apa, besok masak apa, besoknya lagi masak apa. Wah, hari ini gulai, besok nyate kita, besoknya kita ngerawat dan lain sebagainya. Sehingga dia lupa ya bahwa hikmahnya bukan hanya sekedar makan, bingung dengan menu dan seterusnya. Sampai asam uratnya kambuh, sampai tekanannya naik dan seterusnya gitu. Ya. Tapi dia lupa untuk berzikir. Ya. Nah, makanya nanti kalau jika kita lihat, kalau orang Arab itu mengatakan Idul Akbar itu adalah Idul Adha. Ya, kenapa? Karena di hari raya Idul Adha itu kita diperintahkan memperbanyak berzikir. Takbiran kita kalau hari raya Idul Fitri cuma sekali saja, satu hari saja. Ya. Masuki malam satu Syawal, di saat maghrib kita takbiran, sampai pagi ketika khatib naik ke atas mimbar selesai sudah takbiran, tidak ada takbiran lagi, itu Idul Fitri. Tapi Idul Adha kita mulai bertakbiran masuki malam 10 Dzulhijjah, maghrib kita sudah mulai takbiran, sampai kemudian pagi sebelum kita penyembelihan khatib naik ke atas mimbar, habis itu lanjutkan lagi takbiran di hari tasyriknya, ya tanggal 11 kita takbiran, terus sampai tanggal 12, sampai tanggal 13, ya selesai di tanggal 13 terakhir kita takbiran asar sebelum menjelang masuk di waktu maghrib di tanggal 14 nya 4 hari berturut-turut kita takbiran. Nah, ini makanya di antara hikmahnya adalah innama hiya ayyamu aklin, kita diperintahkan makan, masak dan seterusnya. Daging hewan kurban tersebut tidak dilarang kita. Tapi jangan lupa, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala takbiran, ya. Entah dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau kita dengan takbir, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Memperbanyak takbir, ya, di hari-hari di mana kita diperintahkan tanggal 10, 11, 12 dan 13, ya. Kemudian pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang selanjutnya adalah hewan yang tidak dibenarkan untuk digunakan berkurban. Ini bagi kita yang diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkurban, tidaklah ketika tidak membeli hewan kurban memperhatikan beberapa hal yang ya, yang menjadi panduan untuk kita, ya. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kepada kita, arba'atun ya la tujzi'u bil adhahiyah, ya, ada empat hewan kurban yang tidak, ya, dibenarkan untuk digunakan berkurban. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al awra'ul bayyinu awruha, ya, hewan yang buta, ya, dan betul-betul buta. Ini juga kita perhatikan. Saya yakin sebagian besar sekarang sudah menentukanlah hewan kurbannya, ya. Ada yang barangkali apa namanya baru mencari, atau insya Allah semuanya sudah menentukan. Karena di tanggal 1 itu kita sudah mulai tidak memotong kuku bagi yang berniat berkurban. Sebagian besar kita saat ini sudah menentukan hewan kurban kita, sudah membeli, dititip kepada ya, pemilik ya, atau penjualnya, ya, hewan kurban tersebut. Nah, maka saat kita membeli pertama kali yang harus kita perhatikan adalah pastikan bahwa hewan kurban tersebut tidak cacat. Bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang tidak dibenarkan untuk digunakan berkurban, ya, diusahakan yang sempurna mungkin hewan kurban tersebut. Yang pertama adalah al-aura'ul bayyinu auruha, hewan yang buta dan betul-betul buta. Baik itu buta sejak lahirnya barangkali, tertutup kelopak matanya, atau barangkali buta karena ya satu insiden, berkelahi dengan temannya, matanya terkena tanduk, pecah bola matanya, ya. Jika ada orang yang barangkali penjual yang menjual hewan kurban, fisiknya sehat, besar badannya, tapi karena matanya rusak satu, picak satu, kemudian orang itu mengatakan, ini saya jual murah saja, cuma matanya saja yang rusak, yang lainnya fisiknya sehat, besar, gemuk, dan seterusnya, biasa saya jual 27 juta, tapi sama sampai ini cuma rusak matanya, saya jual adalah 20 juta saja. Seperti itu, tergoda kita karena harganya murah, badannya besar, tapi cacat, fisiknya rusak, matanya picak satu, maka yang seperti itu jangan dibeli, karena terkategori sebagai hewan kurban yang cacat. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit dan betul-betul sakit. Barangkali hewannya gemuk, besar, tapi ya dalam kondisi sakit. Sakit itu barangkali yang lainnya, teman-temannya ceria makan, dia tidak makan, dia duduk saja karena sakit dan seterusnya. Atau barangkali sebagian kita yang biasa memelihara hewan apa namanya ternak akan tahu tuh, ya, beberapa hewan itu tidak bisa makan seperti daun singkong, gajah, ya, kemudian karena tidak mengerti peternaknya, ya, kemudian dikasih makan beberapa daun-daunan yang mengandung racun daun singkong, gajah, dan seterusnya, sehingga sekarat, sakit, dan seterusnya. Maka jika kita menemukan hewan-hewan kurban yang dalam kondisi tidak prima, sakit, dan seterusnya, maka jangan kita beli meskipun dengan harga yang murah. Nah, maka kata Nabi, wal maridatul bayyinu maruduha, terkena virus barangkali juga, ya, virus penyakit hewan dan seterusnya, maka jangan kita beli. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjadi perhatian buat kita bagi yang tidak berkurban dan membeli hewan kurban, wal arja'ul bayyinu dhal'uha, hewan yang pincang dan jelas-jelas pincang. Apakah pincang sejak lahir? Ada hewan yang kakinya tidak sempurna, barangkali ya, sejak lahir cacat, ya, kakinya cuma 3, ya, atau kakinya ya 2 saja, atau barangkali kakinya kecil, ya, sehingga dia tidak mampu berdiri dengan sempurna. Ada hewan yang cacat sejak lahir seperti itu, atau barangkali ya kakinya memang patah karena satu insiden, ya, ketika diturunkan dari mobil dia loncat patah kakinya, tidak mampu berdiri meskipun badannya besar, maka itu terkategori hewan yang cacat. Ya, berbeda ceritanya misalkan ini, saya pernah ya ada jamaah yang telepon kemudian mengatakan, Ustaz, saya beli hewan kurban besar, bagus fisiknya dan seterusnya, tapi saat diturunkan di hari H akan disembelih, kakinya patah, Ustaz, bagaimana? Saya sudah minta ganti, tapi konfirmasi dari ya penjaga hewan tersebut bahwa hewan kurban kami sudah habis, tidak ada stok lagi sudah, karena terjual semuanya. Bagaimana? Ya, sudah, kalau kondisi seperti itu, ya. Tapi di awal saat tidak membeli, maka kita perhatikan jangan sampai kita kemudian membeli hewan yang cacat, ya, baik matanya, kemudian telinganya, tanduknya patah, ya, kemudian tadi juga ya sakit serta pincang kakinya. Nah, yang keempat kata Nabi SAW adalah wal ajfa'ul lati la tunki, ya, hewan yang kurus, ya, kurus dan betul-betul kurus, ya, terlihat sampai kerdilnya atau terlihat rangkanya, saking kurusnya barangkali jika disembelih akan lebih berat tulangnya ketimbang dagingnya, seperti itu. Nah, ini betul-betul kurus hewannya. Nah, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik, yang tersehat, yang tergemuk. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 27, bagaimana Allah memerintahkan kepada dua putra Nabi Allah Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, untuk berkurban, maka Allah mengambil salah satu di antara kedua korban itu yang terbaik yang mereka berikan untuk Allah. Watslu alaihim naba'a bunai Adam bil haqq il qurba qurbanan fataqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar, ya. Ceritakan, kisahkan tentang kisah dua putra Adam, Habil dan Qabil, yang mana Allah perintahkan mereka untuk berkorban. Il qurba qurbanan fataqubbila min ahadihima, ya, ada di antara mereka berdua itu yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yutaqabbal min al akhar, dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditolak? Yang ditolak itu adalah korban Qabil, karena Qabil ini seorang petani, dia siapkan untuk Allah itu sayur mayur, buah-buahan yang sudah tidak segar, yang mulai membusuk, ya, bukan yang buah-buahan yang segar yang dia siapkan untuk Allah. Sementara Qabil, dia siapkan karena dia seorang peternak, dia siapkan korban untuk Allah itu dengan yang terbaik, dia siapkan domba yang besar, yang sehat, yang paling gemuk di antara teman-temannya, itu domba yang paling sehat dan paling besar, dia sembelih, dia letakkan di atas batu, dan karena dia korban untuk Allah dengan yang terbaik, maka disambar api dari langit korbannya, si Habil, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun demikian. Ada korban itu yang diterima juga dan ada yang ditolak juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak tahu indikatornya. Kalau dulu, ya, di zaman Nabi Allah Adam, indikatornya adalah korban yang disambar dari langit, disambar api dari langit. Tahu mana yang diterima, mana yang tidak. Nah, sekarang kita tidak tahu. Nanti di akhirat baru kita akan tahu bahwa korban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima, ya. Nah, indikator yang barangkali bisa kita gunakan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wal ajfa'ul lati la tunki, tidak berkorban dengan hewan yang kurus, ya, dengan hewan yang sakit, dengan hewan-hewan yang tadi cacat dan seterusnya. Ya, berkorbanlah dengan yang terbaik untuk Allah, yang gemuk, yang sehat, yang tidak cacat dan seterusnya. Yang kedua, kita perlu juga menata dan memperbaiki niat kita dalam berkorban. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah waktu penyembelihan. Ya. Kapan waktu penyembelihan? Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Inna awwala ma nabda bihi fi yawmina hadza musalli, thumma narji'u wa nahar." Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama wa lahmu qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki isyaitin, ya. Ini kapan mulai kita melakukan penyembelihan atau berkurban tersebut, sebagaimana hadis Nabi ini dikatakan, inna awwala man nabda bihi min yaumina hadza usalli, sungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengerjakan salat, sebagaimana surah Al-Kausar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, salatlah. Nah, makna salat di sini bukan salat fardu, salat lima waktu, tapi salat Idul Adha. Dengan kata lain, ya, maka kita memulai untuk berkurban itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Nah, ini hari ini kita puasa Tarawih, besok kita puasa Arafah. Nah, besoknya lagi, ya, kita kemudian melakukan penyembelihan di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, sebelum melakukan penyembelihan, kita awali dengan sholat dulu. Maka siapa yang mengerjakan atau melakukan penyembelihan sebelum mengerjakan sholat itu, maka dikatakan itu bukanlah kurban, tetapi dia hanya sebagai, ya, daging lahmun qaddamah, ya, daging makan biasa saja, tidak dikatakan kurban. Maka untuk tanggal 10, ya, kita mulai melakukan penyembelihan atau kurban setelah sholat id. Adapun nanti barangkali setelah tanggal itu, tanggal 11, hari tasyriknya 12, 13, terserah. Kita mau menyembelih malam hari, kita mau menyembelih subuh hari, kita mau menyembelih sore hari, dan seterusnya. Tapi khusus tanggal 10, kita menyembelih hewan kurbannya setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Maka kata Nabi, fi yaumina hadza nusalli tsumma narji'u fananhar. Setelah kita sholat, maka kita kemudian pulang. Pulang itu untuk makan, untuk yang lainnya siap-siap. Wah, nanti kalau kita kupas dalam beberapa kitab fikih, salah satu sunnah kalau sholat id, kita disunnahkan sebelum berangkat sholat id, Idul Fitri, kita makan dari rumah. Sunnahnya gitu. Tapi Idul Adha, ya sunnahnya ya kita tidak makan. Nanti setelah kita sholat id, pulang baru kita makan. Nah, maka dalam hadis ini dikatakan tsumma narji'u fananhar. Kemudian kita pulang ke rumah setelah sholat id. Nah, baru setelah pulang itu fananhar. Maka kita ya melakukan penyembelihan hewan kurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, kata Nabi. Siapa yang melakukan demikian, sholat dulu baru kemudian pulang baru melakukan penyembelihan, maka dia mengerjakan sunnah-sunnah yang kami kerjakan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu ya li ahli. Tapi barang siapa yang mengerjakan, ya yang tidak mengerjakan demikian, misalkan dia sembelih dulu ya baru nanti sholat id, ya misalkan ada yang seperti itu karena panitia enggak mau repot, ya karena biasanya kalau waktu penyembelihan itu banyak orang tidak dikenal datang bawa parang, bawa ini ya ingin bantu yang tidak dikenal dan seterusnya, panitia enggak mau repot, udah akhirnya tanggal 10 ya dibanguni semua panitia, pagi bangun semuanya jam 2 kita sembelih, nanti saat setelah sholat id baru kita potong-potong dan kita bagikan, ya seperti itu. Nama kalau sudah seperti itu, fa innama huwa lahmun qaddamahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya daging yang dipersembahkan untuk keluarganya saja, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang di tanggal 10 menyembelih hewan kurban dulu baru sholat, maka itu daging untuk keluarganya, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembelihnya setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian ya pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir sebagai penutup, pembagian daging kurban ya. Nah, ini salah satu sunnah yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu wa ta'imu wadakhiru, makan, sedekahkan dan simpan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh makan sebagaimana yang tadi sebelumnya sudah kita sampaikan, kita boleh makan, kulu wa ta'imu ya, kita boleh makan, wadakhiru ya, kemudian kita boleh menyimpan ya. Memang benar ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu melarang para sahabat untuk menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari. Hal itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di masa itu sempat terjadi ya paceklik, atau sempat terjadi kekosongan hewan kurban, unta, sapi dan seterusnya. Ya, jadi sempat terjadi kekosongan saat itu. Ya, susah untuk mencari dan seterusnya, sehingga banyak di kalangan para sahabat itu yang berkorban dengan jazaun, sapi yang belum berusia 1 tahun ya. Nah, seperti itu, karena terjadi kelangkaan hewan kurban sapi, unta di masa itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat di masa itu untuk ya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kenapa? Agar saudara-saudara mereka yang lainnya yang fakir dan miskin itu barangkali bisa merasakan hewan kurban tidak disimpan. Ya, tapi setelah itu di tahun berikutnya dan seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan boleh menyimpan karena tidak lagi terjadi kelangkaan hewan kurban ya setelahnya. Kulu wa ta'imu, makan, kita diperbolehkan makan. Ya, ini terkait dengan pembagian kurban, kita boleh memakan secukupnya. Secukupnya ya. Jika kita menggunakan pendekatan mazhab Syafi'i, makan secukupnya. Secukupnya itu berapa? Semisal ini contoh saja ya, yang juga banyak diterapkan di kita. Ya, kita mengambil 1/7, kita patungan membeli 1 ekor sapi 7 orang ya, 7 orang rata-rata 1 ekor sapi itu jika nanti disembelih kita dapati dagingnya itu sekitar 100 sampai 110 kilo kalau yang normal itu, kalau yang besar bisa sampai 150 140 kilo dagingnya saja seperti itu ya. Maka diambil 1/7, diambil 1/7 itu katakanlah 35 kilo, dibagikan kepada yang patungan berkurban tadi masing-masing 5 kilo 5 kilo, sehingga 35 kilo. Selebihnya bagikan kepada fakir miskin semuanya ya, orang yang butuhkan dan seterusnya. Nah, hanya ambil 35 kilo. Ya, jadi masing-masing yang kurban patungan tadi dapat 5 kilo. Jangan masing-masing 35 kilo. Ada 7 orang masing-masing 35 kilo. Nah, itu namanya numpang menyembelih itu dia. Ya, tapi ambil 35 kilo dibagi masing-masing ke 7 orang yang kurban patungan tadi. Masing-masing 5 kilo. Nah, itu terserah nanti. Barangkali yang masing-masing dapat 5 kilo itu 2 kilonya dimasak hari itu kemudian dibagikan dalam bentuk makanan masak. Kemudian yang kedua, 1 kilonya disimpan, yang 2 kilonya dia bagikan lagi, terserah itu. Ya, jadi kita diperbolehkan untuk kulu wa ta'imu, makan wa dakhiru, menyimpan, boleh kita simpan juga. Ya. Nah, yang ketiga kata Nabi, masyid, terserah kita. Mau kita bagikan ya dan seterusnya kepada tetangga kita, teman kita, kerabat kita dan seterusnya, silakan. Kulu wa ta'imu wa dakhiru masyitum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kemudian juga salah satu sunnah yang perlu kita perhatikan bagi nanti yang berkorban adalah menyaksikan hewan yang kita kurbankan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, ya Fatimatu qumi fashhadi udhiyatuki. Wahai Fatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumi, berdirilah dan saksikanlah kurbanmu. Fashhadi udhiyatuki fa innahu yughfaru laki inda awal qatratin min damiha kullu dambin amaltihi, kata Nabi. Sesungguhnya ya, sesungguhnya akan diampuni dosa-dosamu sejak tetesan darah yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ucapkanlah saat kita menyaksikan, nanti ada sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah doa yang harus kita ucapkan, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, sungguhnya sholatku ya, wa nusuki ibadahku atau kurbanku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, ya, sungguhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu. Baik, demikian, Allah alam bisawab.
0: Masya Allah, mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan untuk kita pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Karena tadi juga sudah kita dengarkan ya fikih kurban yang disampaikan Ustadz Fatholis. Kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda bergabung bersama dengan kami setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah. Quran Surah Al-Kausar ayat 2.
0: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Fatholis dari Dana Pedul Umat DPU Kalimantan Timur, yang tentunya juga kami buka untuk Anda. Silahkan bergabung di line telepon 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Pak Nisa.
0: Waalaikumsalam Pak Daud ya.
3: Ya.
0: Silakan Pak. Sehat-sehat, alhamdulillah. Silakan Pak Daud.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Daud.
3: Aku mau nanya ini Pak Ustaz.
1: Iya Pak Daud.
3: Tentang pakaian untuk digunakan salat Id. Kalau dalam riwayat baginda Rasulullah itu, kalau salatnya selalu menggunakan turbannya. Ada berapa hadis juga yang pernah aku dengar baca juga Pak Ustaz. Kalau saya salat memakai turban, itu setan tidak dapat naik di pundak kita untuk mengganggu ya. Kalau enggak ada turban, walaupun sehelai benang itu dilirikan di pundak kita pengganti turban. Tolong di share dan saya lagi tentang seperti bagi dan Ustaz menggunakan salat di momen-momen hari besar keagamaan seperti salat Id, Jumat ini ya, selalu menggunakan turban. Dan pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, ini 2 tahun ini kita ini keuangan belum mencukupi membeli hewan kurban ya. Sekarang harga hewan kurban juga meningkat ini. Apakah boleh Pak Ustaz untuk menghemat? Aku hanya beli daging di pasar itu 10 kilo kan dengan harga 140 ribu ya. aku beli 10 kilo, baru dari sini aku bagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, mohon penjelasan Pak. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Daud di Samarinda. Dua pertanyaannya ya Ustadz ya. Silahkan kita bahas satu persatu dulu Ustadz. Yang pertama soal pakaian, yang kedua tadi soal hewan kurbannya. Silahkan ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nanti kalau kita bicara tentang bab libasun, libas itu pakaian, pakaiannya Nabi SAW ya, Masya Allah. Yang pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan jubah, kemudian Nabi sering menggunakan juga imamah. Imamah itu sorban yang biasa digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kain yang dililit di kepala beliau dan seterusnya. Memang pakaian yang disenangi dan disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya teringat dulu ada seorang ulama ya, di Mesir yang kalau beliau kuliah di Azhar itu. Ya, beliau selalu menggunakan imamah dan juga menggunakan jubah seperti itu. Ya. Ketika dia ditanya oleh teman-temannya, ya, kenapa Anda menggunakan pakaian seperti ini? Apakah tidak ada pakaian yang lain yang bisa Anda gunakan sehingga Anda menggunakan pakaian semacam ini untuk kuliah? Jawaban dari ulama tersebut, dia katakan, sungguhnya aku berusaha untuk mengikuti dan ya melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semampu yang aku bisa lakukan, semampu yang bisa aku lakukan, aku mampu untuk mengerjakan dengan menggunakan pakaian semacam ini, maka aku lakukan. Ya Masya Allah ini ya. Ya, dia lakukan itu untuk mengerjakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang mampu dia lakukan, dan menggunakan jubah serta sorban itu bagian dari sunnah yang mampu dia lakukan di masa itu, di masa modern seperti itu. Artinya ya, ini pakaian yang disukai Nabi SAW. Ya, sunnah Nabi itu kan nanti ada sunnah qauliyah, perkataan. Itu yang menjadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan ya, seperti berpakaian, cara jalannya Nabi, cara bicaranya Nabi itu fi'liyah. Ya, kemudian ada juga sunnah takririyah yang diamnya Nabi kemudian menjadi ketetapan hukum, menandakan bolehnya para sahabat melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ini fi'liyah yang menjadi sunnahnya Nabi secara pakaian. Ya. Nah, tapi zaman sekarang ini barangkali kalau kita kantor ya, ke kantor dan seterusnya menggunakan jubah dan menggunakan sorban, barangkali ada kalanya pas, ada kalanya tidak pas. Ini bagian sunnah yang bisa kita lakukan ya, bisa juga di kondisi tertentu tidak kita lakukan. Tapi dalam kondisi misalkan sholat id kita mampu menggunakan jubah dan sorban, barangkali bisa nanti kita juga lakukan kalau itu memungkinkan, karena memang ya kondisinya memungkinkan barangkali dengan sholat id dan seterusnya. Ya, seperti ada juga hadis Nabi seperti ini ya. Ya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan misalkan untuk menggunakan sorban ya. Rak'atani bi imamati khairun min 70 rak'ati bila imamah. Ini contoh gitu ya. Tapi hadis ini kemudian banyak yang mendhaifkan dan melemahkan. Salat 2 rakaat pakai sorban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa sorban. Banyak melemahkan hadis ini. Atau yang tadi disampaikan gitu, dengan bersorban itu maka setan menjauh dan seterusnya ya, di situ pun banyak yang melemahkan secara periwayatannya seperti itu ya. Artinya untuk pakaian ini adalah di masa sekarang itu sunnah fi'liyah ya, sunnah perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita ingin melakukan itu menjadi bagian dari sunnah ya. Tetapi terkait dengan tadi ya, setan menjauh kemudian nanti lebih baik daripada 70 rakaat dan seterusnya, ini hadis-hadis yang lemah atau bahkan hadis-hadis yang dhaif atau mungkin maudhu, palsu ya, yang terkadang banyak juga tersebar. Adapun kalau berpakaiannya, silakan berpakaian itu mengikuti sunnah fi'liyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pasti ada keutamanya juga. Salat itu waktu yang pas bisa digunakan dan seterusnya. Kemudian ya, terkait dengan pertanyaan yang kedua, berkorban ya. Ya, kenapa kita nggak beli? Sekarang daging hewan kurban itu mahal, sapi mahal, kambing mahal. Dengan kondisi sekarang ekonomi kita yang lagi tidak menentu, misalkan seperti itu, hewan berpengaruh kepada harga hewan kurban juga. Bolehkah kita berkorban dengan ya, yang lainnya bahkan, misalkan seperti itu? Beli saja kita di pasar 10 kilo ya misalkan, kemudian kita bagikan nanti. Atau dengan kata lain sebenarnya kita juga ingin mengatakan ya nggak harus pakai sapi deh. ya pakai ayam aja sudah kalau seperti itu gitu kan. Ya misalkan ada kita punya 30 ekor ayam yang kalau dikonversi 30 ekor ayam kampung itu setara dengan 1 ekor kambing. Udahlah dengan 3 ekor, 30 ekor ayam aja misalkan. Apakah dibenarkan? Ya. Ibadah kurban adalah ibadah yang sudah ditentukan secara syariat. Berdasarkan historinya, ya, dulu di zaman Nabi Nuh Adam, kemudian diturunkan dikuatkan perintah itu di zaman Nabi Nuh Ibrahim bersama putranya Nabi Nuh Ismail alaihissalam. Kemudian nanti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Maidah ayat 27, kemudian surah As-Saffat ayat 102 nanti terkait dengan kisah tentang Nabi Nuh Ibrahim yang diperintahkan Allah menyembelih putranya Nabi Nuh Ismail, kemudian surah Al-Kautsar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 1 sampai 3. Ya, perintahnya secara syariat sudah ditegaskan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua dinamakan ya Adha. Kita sering katakan Idul Adha. Ya, Adha itu diambil dari akar kata dalam bahasa Arab Dhahiyah, Udhahiyah, yang merujuk pada hewan-hewan tertentu. Ya. Yang disepakati di dalam syariat kita, unta, sapi, ya kambing atau domba. Nah, ini dinamakan Udhahiyah. Ya, kalau selain daripada itu, maka tidak bisa dikatakan Udhahiyah. Yang kedua, nah ini tadi. Tadi sebenarnya sudah kita sampaikan di dalam beberapa penjelasan tadi bahwa inna awwal ma nabda bihi fi yaumina hadza nusalli. Sungguhnya pertama kali kita lakukan pada hari raya Idul Adha, ya, tanggal 10 Dzulhijjah, itu adalah salat Idul Adha, baru kemudian tsumma narji'u fananharu. Kemudian setelah itu menyembelih. Nah, di awal dengan menyembelih. Kalau langsung membagikan berarti tidak bisa dikatakan, misalkan tadi Pak Daud beli 10 kilo aja sudah langsung ya di pasar, ya, karena hewan beli sapi mahal, ya makanya Islam memberikan alternatif bisa dengan patungan tadi, ya bisa beli sendiri dan seterusnya gitu kan. Beli, kalau beli sapinya mahal adalah di pasar aja 10 kilo kita bagikan. Nah, maka dalam kalau mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prinsip syariatnya adalah bahwa itu makanan daging kurban untuk keluarga, tidak bisa dikatakan sebagai kurban. Ya. Tapi kata Nabi, kalau kita mengerjakan tadi, ya, pertama sholat, kemudian pulang kita, setelah itu kembali lagi untuk melakukan nafalan haram, maka itulah kurban. Ya. Tapi kalau kita tadi beli tanpa melakukan nafalan haram, itu ada prosesinya. Ya, proses penyembelihan, kemudian pemotongan tadi, ya dibagi-bagi dagingnya dan seterusnya, itu fanal haru, itu ada prosesnya. Tapi kok langsung beli ke pasar 10 kilo itu tidak ada prosesnya, tidak diawali dengan sholat dulu kemudian tidak ya dilakukan penyembelihan dan seterusnya, maka itu hanya lahmun qaddamahu, kata hadis itu, ya makanan daging untuk keluarga saja, tapi bukan kurban. Boleh saja, sah saja beli ya, kemudian dibagikan sebagai sedekah dan juga makanan untuk keluarga, tapi tidak bisa dikatakan sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Mudah-mudahan terjawab Pak Daud ya pertanyaannya. Kemudian saya ke jalur pesan singkat ini Ustaz. Ada dua WhatsApp yang masuk. Yang pertama saya bacakan dari Pak Alwi di Makassar. Beliau bertanya Ustaz, dia mau bertanya yang pernah dengar katanya jangan percaya dengan mimpi karena mimpi itu bunga-bunga tidur katanya. Tapi kenapa waktu dulu Nabi Ibrahim itu bisa percaya dengan mimpinya? Katanya Ustadz, kenapa juga putranya Ismail itu mau mengorbankan dirinya Ustadz? Bagaimana tausiah, bagaimana penjelasannya, kata beliau ya Pak Alwi di Makassar. Kemudian satu lagi ini Pak Humaidi di Samarinda Ilir. Beliau ini menanyakan tentang ketika di masjid melaksanakan penyembelihan hewan kurban, tetapi dalam pembagian dagingnya pihak panitia yang justru paling banyak katanya Ustadz mendapatkan daging kurban. Fenomena ini sering terjadi setiap tahunnya. Bagaimana menurut Ustadz pandangannya dalam hal ini? Itu dia dua pertanyaannya Ustadz. Boleh satu persatu ini ya. Pak Alwi dulu silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak Alwi di Makassar ya tadi, masya Allah pertanyaannya ini sebenarnya kalau kita jabarkan dan kita jelaskan rentetan kisah dan sejarahnya agak sedikit panjang, tapi kurang lebih gini, nanti bisa kita sama-sama buka surah Al-Maidah ayat 27 yang tadi sudah kita sampaikan dan sudah kita jelaskan. Al-Maidah itu kisah tentang syariat pertama yang Allah perintahkan kepada manusia untuk berkorban. Kemudian nanti yang kedua surah As-Saffat ayat 100, dari ayat 100 itu ya, kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim lama sekali tidak memiliki keturunan. Sampai di umur 86 tahun itu dalam beberapa riwayat itu diceritakan Nabi Ibrahim itu belum dikaruniakan keturunan. Dia berdoa dan lama doanya Nabi Ibrahim. Dan kita pun hafal doanya. Kita Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepada aku keturunan yang soleh. Bayangin sekelas Nabi yang dijuluki sebagai Khalilullah gitu ya, kekasihnya Allah. Ya, tidak langsung doa langsung dikabulkan gitu. Ya itu pernah terjadi Nabi Ibrahim itu. Lama beliau baru dikabulkan dan Allah jawab dengan fabasyarnahu bighulamin halim. Kami sampaikan berita gembira kepada Ibrahim, ya, seorang putra yang halim. Halim itu nanti perpaduan antara sabar, lembut, taat, ya, berbakti kepada orang tua, bahkan soleh, nabi lagi. Seperti itu. Doanya yang sekian lama itu tidak sia-sia. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah jawab dengan ya kami berikan berita gembira kepada Ibrahim dengan putra yang halim, perpaduan tadi sabar, soleh, taat, lembut dan seterusnya tadi. Ya, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhenti menguji Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim memang julukannya adalah Khalilullah, kekasih Allah, sehingga ujian Nabi Ibrahim ini juga luar biasa. Ya, di luar nalar manusia biasa yang diujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini, karena memang beliau adalah Khalilullah. Bukan berarti Khalilullah itu kemudian dia hidup dalam zona nyaman, tidak, justru dia diuji dengan ujian yang di luar nalarnya manusia. Lama tidak memiliki keturunan, setelah memiliki keturunan sampai pada umur yang sudah beranjak balik, Allah masih uji. Karena dulu Nabi Ibrahim dalam beberapa riwayat diceritakan pernah berazam, ya, jika Allah berikan keturunan dan Allah meminta keturunan itu misalkan untuk dikorbankan, ya dia siap gitu kan. Nabi Ibrahim ini saking dia cintanya kepada Allah, apapun yang dimiliki yang paling dia cintai, misalkan dia gak punya keturunan, lama tidak memiliki keturunan, kemudian diberikan keturunan, Allah minta pun Allah, dia akan berikan gitu. Dan diuji ternyata azamnya Nabi Ibrahim itu tadi dengan proses mimpi tadi. Nah bedanya tadi ditanyakan gitu, kalau kita mimpi itu kan kebang tidur gitu ya, betul, kebanyakan kita mimpi kebang tidur. Misalkan kita mimpi gitu kan, kita pengen sesuatu, saya pengen mobil A, ya lama kita mimpi pengen sekali mobil A sampai terbawa mimpi, itu kembang tidur kalau kita gitu ya. Tapi beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu mimpi itu memiliki makna. Contoh nanti kita bisa lihat di dalam Al-Quran bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabi yang pandai mentakwilkan mimpi. Jadi bagi para Nabi mimpi itu bukan sekedar mimpi sebagaimana kebanyakan kita. Ini bagi Nabi dan Rasulnya mimpi itu memiliki makna. Ya, dulu Nabi Yusuf itu terkenal sebagai Nabi yang mampu dan memiliki kepandaian dalam mentakwilkan mimpi, Nabi Yusuf itu. Ya, semua Nabi itu seperti itu. Rasulullah pun demikian. Adhan kita sekarang, ya adhan yang biasa kita kumandangkan untuk memanggil orang sholat, itu berdasarkan mimpi seorang sahabat itu yang dibenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masa itu mimpi para sahabat, mimpinya para Nabi dan Rasul itu bukan mimpi, tapi isyarat, terkadang wahyu juga, terkadang perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu diabadikan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi, mimpinya bukan sekali, 3 malam berturut-turut mimpi seolah dia menyembelih putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nah, ketika itu Ismail itu sudah beranjak dewasa. Ya, Nabi Ibrahim bermimpi dan kemudian dia datangi putranya, ya bunayya inni arofil manam, wahai anakku. Ini dengan panggilan yang lembut, masya Allah. Bunayya itu dalam bahasa Arab panggilan yang paling lembut itu untuk seorang putra. Ya bunayya inni arofil manami, aku melihat di dalam mimpiku anni adbahuka, aku menyembelih engkau. Itu setelah dalam semua proses perenungan dan diyakini bahwa wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala, ya anni adbahuka, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini juga kalimat yang digunakan Nabiullah Ibrahim, masya Allah. Dia tidak mau protek, meskipun dia tahu itu adalah wahyu dan perintah, tapi dia mengatakan, ya fanzur madza tara, kira-kira apa pendapatmu? Karena memang basicnya Nabi Ismail ini adalah seorang nabi yang Allah isyaratkan tadi dengan halimun, maka dia menjawab juga dengan jawaban yang luar biasa. Qala iya abatifal batu'mar satajiduni insyaallah minas sabir. Wahai ayah, kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabir, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di sana juga Nabi Ismail tidak mengatakan satajiduni insyaallah minal muttaqin. Atau satajiduni insyaallah minal mukhlisin. Aku akan dapat ikut termasuk orang-orang yang bertakwa. Aku akan dapat ikut termasuk orang-orang yang ikhlas. Enggak, tapi dia katakan satajiduni insyaallah minas sabir. Ya, menjalankan perintah Allah itu ya dengan ya kekuatan yang masya Allah yang luar biasa sekali ya, dengan kesabaran, dengan bukan berarti enggak takut itu. Mau disembelih ini siapa yang ini gitu ya. Ya, tetapi karena dia memang basicnya seorang nabi, basicnya taat tadi dan seterusnya, maka satajidu insyaallah minas sabir. Ya, jadi mimpi para nabi itu bukan sekedar mimpi, beda dengan kebanyakan kita. Tapi kadang wahyu perintah Allah dan juga merupakan bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dari Pak Maidi tadi ya, fenomena ya panitia yang kadang dapat lebih banyak. Ini juga ya, barangkali sebagian kita ingin mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang menjadi panitia Idul Adha, penyembelihan atau kurban ya, bahwa salah satu ya sunnah yang memang diperintahkan kepada kita, daging kurban itu dibagikan kepada fakir dan miskin. Ya, kita yang berkorban saja, bahasanya kalau kita banyak yang lebih layak sebenarnya berkorban untuk mendapatkan lebih banyak itu kalau boleh seperti itu ya. Tapi ini kan tidak seperti itu. Justru kalau dalam mazhab Syafi'i, bagi kita yang berkorban itu mengambil secukupnya saja untuk makan hari itu, disimpan secukupnya dan dibagikan tidak banyak. Sepertujuhnya barangkali tadi 7 orang dibagi masing-masing 5 kilo. Ya. Ini panitia yang bukan siapa-siapa bahasanya, dia hanya sebagai ya wakil untuk menyalurkan, menyembelih dan seterusnya, dia mengambil lebih banyak. Katakan kalau ada yang seperti itu, ini peringatan juga ya. Misalkan kita nanti dalam fikih saja ya, ada orang yang tidak ingin membantu untuk melakukan penyembelihan, dia minta kompensasi kulit dan kepala saja, tidak benarkan itu, sama dengan menjual bagian dari hewan kurban ya. Nah kalau dia mengambil lebih banyak, fakir miskin orang yang menyaksikan dia nggak dapat, misalkan bahkan mungkin ya hanya dapat bagian-bagian jeroan dan seterusnya, dagingnya lebih banyak panitia bawa karung-karungan seperti itu panitianya, masing-masing 20 kilo, masing-masing 15 kilo mungkin bawa panitia dan seterusnya, ya fakir miskin di sekitarnya tidak kebagian dan seterusnya. Dan ini peringatan, berarti dia melanggar perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Takut dan berhati-hatilah, karena dari hewan yang kita sembelih, kemudian ya amanah yang Allah berikan untuk dibagikan kepada fakir miskin itu ada amanahnya orang-orang yang membutuhkan ya. Jangan sampai kemudian ya itu tadi ya, kemudian kita apa namanya tidak menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Allah alam bisawab.
0: Ya, masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi.

0: mata untuk menjalankan semua amal kuliah, melihat kebaikan ya, dan melipat gandakan segala kebaikan-kebaikan kita di bulan Dzulhijjah ini, insyaallah. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa ya, kita awal dengan baca Alkitab ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Rabbana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma atina fi qalbina nuran, Allahumma atina fi qalbina nuran, Allahumma atina fi sam'ina nuran, Allahumma atina fi basarina nuran, Allahumma atina fi khulufina wa amamina nuran, yaminina wa shimalina nuran, tahtina wa fukina nuran, Allahumma atina nuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Fatalis untuk tausiah hari ini. Izin pamit Ustaz.
0: Ya, sama-sama pamit.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Fatalis LC dari Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita untuk sajian Mutiara Pagi, Fikih Kurban yang tentunya juga sudah disampaikan. Dan untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum lima sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno.
5: 103,3 FM RRI Sendawa.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Sendawar pagi ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Pendengar, kolaborasi antara TNI, Polri, perusahaan swasta bersama Layung Farm dalam pengembangan program industrial farming di Kampung Mungur, Kecamatan Siluk Ngurai, Kabupaten Kutai Barat mulai menunjukkan perkembangan signifikan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pendengar, program yang dikembangkan secara terpadu tersebut mencakup sektor pertanian hingga kepertanakan. Di sektor pertanian, kawasan Brigif 85 PP Garing BTC kini telah ditanami jagung pipil seluas 5 hektar, hasil kerjasama bersama PT KAL. Selain penanaman jagung, pengembangan sektor peternakan juga terus dilakukan. Saat ini telah dibangun 4 unit kandang ayam petelur dengan populasi sekitar 2.500 ekor. Keberadaan peternakan ayam tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya telur ayam di wilayah Kutai Barat dan sekitarnya. Tidak hanya itu, pengembangan peternakan sapi juga dilakukan di kawasan Yonif TP827. Tidak hanya itu, pengembangan peternakan sapi juga dilakukan di kawasan Yonif TP827 MCY sebagai bagian dari sistem pertanian dan peternakan terpadu yang terus dikembangkan. Melalui program industrial farming ini, berbagai pihak berharap ketahanan pangan di Kutai Barat dapat terus meningkat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
4: Aku sekenin jamu.
2: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
5: Kebelet nih buang air kecil.
2: Loh, gak apa-apa Ren, izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan, nahan-nahan kencing.
5: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah gak apa-apa, masih bisa kok ditahan.
2: Ren, jangan suka nahan kencing, bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
5: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
2: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
6: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Baik pendengar, masih di informasi yang sama, Perengar Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari saat melakukan peninjauan lapangan pada beberapa waktu yang lalu mengatakan pengembangan program industrial farming merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan pengembangan kawasan pertanian terpadu membentuk dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan perusahaan, hingga masyarakat. Pendengar ya juga mengapresiasi Brigif TP85 BTC yang telah mendukung program tersebut melalui penyediaan lahan penanaman kurang lebih seluas 50 hektar. Kompol Subari mengatakan, fokus dukungan Polri dalam program tersebut berada pada pengembangan tanaman jagung. Sementara TNI juga mendukung sektor pertanian lainnya termasuk peternakan. Saat ini lahan jagung yang telah ditanam mencapai 10,5 hektar dan akan terus diperluas melalui kerjasama bersama sejumlah perusahaan seperti PT KAL, PT CAM, PT Sinarmas, dan PT Kruing Lestari Jaya. Dukungan lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat pengembangan kawasan industrial farming yang berkelanjutan di Kutai Barat.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Wow!
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi, edisi Senin 25 Mei 2026.
2: Pada seluruh mahasiswa Kaltim, mulai dari semester 1 sampai semester 8, untuk jangan lupa segera mendaftarkan program gratis PON, karena Juni nanti akan tertutup.
3: Keterlambatan 1 jam. Kita tidak nyalakan yang bikin namanya musibah ya. Jadi dia bilang,

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mencairkan bantuan beasiswa gratis POL dengan total anggaran mencapai 288,5 miliar rupiah. Bantuan tersebut diberikan kepada 63.603 mahasiswa yang menempuh pendidikan di 7 perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudi Masud mengingatkan seluruh kampus agar segera mengembalikan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa yang sudah terlanjur membayar secara mandiri. Selain itu, kampus juga diminta mempercepat proses pendataan dan pendaftaran mahasiswa penerima bantuan, mengingat pendaftaran gratis POL akan ditutup pada Juni mendatang.
1: Khusus untuk mahasiswa Kaltim, saya ingin mengingatkan satu, jangan lupa program gratis POL dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini lebih daripada 60 ribu mahasiswa yang telah mendaftar di program gratis POL, khususnya untuk pendidikan mahasiswa UKT Kalimantan Timur yang gratis, dan kami masih memiliki lebih kurang sekitar 80 ribu, bahkan sampai 90 ribu lagi. Kami ingatkan kepada seluruh mahasiswa Kaltim, mulai dari semester 1 sampai semester 8, untuk jangan lupa segera mendaftarkan, karena Juni nanti akan tertutup. Jadi saya mengingatkan sekali lagi kepada seluruh adik-adik mahasiswa di Kalimantan Timur, manfaatkan program ini. Semoga bermanfaat untuk membawa Kaltim ke depan.
0: Universitas Mula Warman Samarinda menjadi kampus dengan penerima bantuan terbesar, yaitu 12.938 mahasiswa dengan alokasi 61,1 miliar rupiah. Disusul Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan 7.713 mahasiswa dan bantuan 39 miliar rupiah. Program gratis POL diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi dan meringankan beban biaya kuliah mahasiswa di Kalimantan Timur. Program Makan Bergizi Gratis MBG di SDN 013 Balikpapan Selatan terus berjalan lancar. Meski sempat ada keterlambatan distribusi 1 jam karena musibah dinding dapur mitra runtuh akibat suhu panas. Namun pihak mitra bertanggung jawab penuh dengan berbelanja kembali ke pasar demi menjaga kualitas makanan. Berikut laporannya.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SDN 013 Balikpapan Selatan terus berjalan lancar. Kepala Sekolah SDN 013 Balikpapan Selatan, Susi Misina, menyatakan keterlambatan distribusi paling lama hanya 1 jam. Hal ini sempat terjadi karena musibah dinding dapur mitra runtuh akibat suhu panas. Namun pihak mitra bertanggung jawab penuh dengan berbelanja kembali ke pasar demi menjaga kualitas makanan.
3: Kalau hari biasa, ya lancar.
4: Tidak ada kendala. Kendala aman-aman ya, untuk di 03 aman aja. Paling banter, keterlambatan 1 jam. Saya kemarin itu terkendala itu, kita tidak nyalakan yang bikin namanya musibah ya. Jadi dia bilang dapurnya itu kerontok tembok ini nah. Temboknya itu karena panas kan mungkin meledak, temboknya retak, jadi jatuhin makanan, akhirnya belanja lagi dia ke pasar dulu. Jadi
5: dia mau menjaga kualitas juga ya.
6: Artinya ada evaluasi juga setiap hari yang diisi oleh pihak sekolah. Nah,
4: ada
6: terkait dengan isi menu. Kira-kira ini komplainnya apa gitu. Kekurangannya selama sini ada nggak sih Bu untuk MBG sendiri menunya dari segi menu?
3: Nggak ada sih kekurangannya, bagus aja.
6: Untuk moto sendiri apakah pernah ada basi?
3: Alhamdulillah anda.
0: Saat ini menu yang disajikan telah disesuaikan dengan standar pemenuhan menu seimbang dari Dinas Kesehatan. Terlepas dari tantangan tersebut, program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini diakui menjadi berkah besar. Program ini sangat diantisipasi dan menjadi tumpuan utama bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan sarapan dan makan siang yang layak. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
7: Kondisi banjir di seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu mulai berangsur pulih setelah debit air Sungai Mahakam surut sejak Jumat kemarin. Aktivitas masyarakat yang sebelumnya sempat lumpuh perlahan kembali berjalan normal. Sebelumnya banjir merendam sejumlah pemukiman warga serta mengganggu berbagai fasilitas umum seperti sekolah, gereja, perkantoran hingga layanan perbankan. Warga Kampung Laham Agustinus Paren mengatakan kondisi saat ini sudah jauh membaik dibanding beberapa hari sebelumnya ketika air masih menggenangi rumah dan akses jalan masyarakat. Sejumlah fasilitas pelayanan publik mulai kembali beroperasi, termasuk layanan Bank Pembangunan Daerah Cabang Ujoh Bilang yang berada di Kecamatan Laham. Saudara, angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Samarinda masih rendah. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah dalam menyiapkan generasi emas 2045. Berikut laporannya.
8: Rendahnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Samarinda menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Masih banyak anak usia dini di Samarinda belum mengikuti pendidikan PAUD sebelum masuk sekolah dasar. Angka partisipasi sekolah atau APS anak usia 5 sampai 6 tahun di Samarinda saat ini tercatat baru mencapai 63,17%. Angka tersebut masih jauh di bawah capaian nasional yang telah berada di angka 88,64%. Hal ini disampaikan Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kota Samarinda, Rinda Wahyuni Andi Harun, saat kegiatan launching karya dan berbagi praktik baik pendidikan di Samarinda 22 Mei 2026. Menurut Rinda, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan karena anak-anak yang tidak mengikuti PAUD dinilai kurang memiliki kesiapan sosial dan mental saat memasuki sekolah dasar. Ia juga menilai pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemandirian anak.
9: Saat ini di 2026, merujuk wajar wajib belajar di daerah sambung. Artinya, kita melalui PAUD dulu baru bisa ke jenjang SD. Alhamdulillah, sebelum ada sebuah itu, kita sudah ada formalinya di formalinya ya, di formalin nomor 31, kalau tidak salah tahun 2021, Bapak Andi Harun sudah menerbitkan formalin bahwa untuk sebelum masuk SD harus ada namanya pra-TK. Nah, pasti kami kembali ke bentuk, Pak. Ke bentuk dengan adanya lagi dari Kemendikbud bahwa tanpa melalui TK, anak-anak bisa langsung ke SD. Kendala lagi, APS kita untuk anak-anak usia sampai 6 tahun saat ini sangat rendah sekali, hanya 63,17%.
8: Selain rendahnya partisipasi PAUD, Rinda juga menyoroti pembelajaran kalas hitung atau membaca, menulis, dan berhitung secara dini di tingkat taman kanak-kanak. Menurutnya pendidikan usia dini harus menjadi ruang bermain, membangun karakter, serta melatih kemampuan bersosialisasi anak. Karena itu pemerintah daerah didorong memperkuat implementasi kebijakan pendidikan usia dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya PAUD. Orang tua juga diharapkan mulai membiasakan anak mengikuti pendidikan prasekolah agar lebih siap memasuki jenjang pendidikan dasar. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pelemahnya daya beli masyarakat mulai dirasakan pelaku UMKM di Kota Samarinda. Salah satunya dialami usaha catering rumahan milik Sri di Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, yang mengaku penjualannya turun hingga 50%. Sri mengatakan penurunan paling terasa datang dari pelanggan sekolah dan perkantoran yang selama ini menjadi langganan tetapnya. Menurutnya banyak pelanggan kini lebih selektif membelanjakan uangnya di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik.
10: Sering pesan berapa kali, sekarang itu hampir satu bulan itu cuma sekali, kadang sama sekali enggak ada. Kalau kantoran masih ada, tapi ya enggak tahu, kan sekarang musimnya hemat, mungkin pengurangan apa bagaimana enggak tahu saya. Mereka ya belinya yang benar-benar dibutuhkan. Masalah harga tetap biarpun semuanya naik, kayak saya ini sulit untuk menaikkan, karena juga mikir-mikir cari pelanggan aja susah. Tetap harga tetap, kualitas juga tetap.
7: Sri menambahkan kondisi serupa juga dialami pelaku UMKM lainnya, seperti penjual nasi kuning dan nasi pecel yang juga mengeluhkan turunnya penjualan. Menurutnya kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi kebutuhan rumah tangga yang meningkat menjelang tahun ajaran baru sekolah. Saudara, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pemilihan petinggi kampung serentak tahun 2026 yang diikuti 24 desa untuk menghasilkan pemimpin pilihan masyarakat. Berikut laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pemilihan petinggi atau kepala desa serentak tahun 2026 yang diikuti sebanyak 24 kampung di wilayah tersebut. Pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei 2026 nanti dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah, penyelenggara, dan aparat keamanan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu memastikan seluruh tahapan persiapan telah rampung menjelang hari pelaksanaan pemilihan. Distribusi logistik pemilihan juga mulai dilakukan ke sejumlah kecamatan dan kampung yang melaksanakan pergantian petinggi. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Kabupaten Mahakam Ulu, Yohanes Bawan, menyatakan kesiapan pelaksanaan pemilihan petinggi serentak telah mencapai 100%. Pemerintah daerah kini tinggal menunggu pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Saat ini, proses pergeseran kotak suara tengah berlangsung menuju seluruh kecamatan yang menjadi lokasi pemilihan. Distribusi dilakukan secara bertahap guna memastikan seluruh logistik tiba tepat waktu sebelum hari pencoblosan dimulai.
12: Persiapan pendistribusian dan juga pemantauan pelaksanaan pemilihan petinggi serentak tanggal 25 Mei yang pastinya untuk kesiapan sudah 100%. Nah, untuk pergeseran sebagaimana yang disampaikan beberapa waktu lalu bahwa kita sesuai jadwal untuk Kecamatan Lopakai dan Lopari itu tanggal 23, sedangkan untuk zona ilir Longtagun sampai ke Longhubung Laham itu tanggal 24. Nah, untuk kesiapan sudah rampung 100%.
11: Jajaran Kepolisian Resort Mahakam Ulu turut melakukan pengawalan ketat terhadap distribusi logistik pemilihan. Pengamanan dilakukan sejak keberangkatan kotak suara hingga seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan di tingkat kampung.
13: Hari ini kita melepas anggota kita dan juga dari rekan-rekan dari DPMK dan juga BPK yang rencananya hari ini berangkat membawa kota logistik beserta juga dengan anggota dari Polres Mahakam Ulu untuk mengawal logistik ke daerah Ulu. Ya, tepatnya di Long Apari dan juga Long Pahangai. Karena tanggal 25 itu akan dilaksanakan pemilihan suara, pencoblosan.
11: Pengamanan tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemilihan petinggi serentak berlangsung. Aparat kepolisian juga bersiaga di sejumlah titik guna mengantisipasi potensi gangguan selama proses demokrasi kampung berlangsung. Pemilihan petinggi serentak di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pemerintahan kampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan kepemimpinan di wilayah masing-masing. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
7: Sementara itu, untuk memastikan pemilihan petinggi kampung serentak berjalan kondusif, Polres Mahakam Ulu telah menyiapkan sejumlah personil pengamanan. Berikut laporannya.
11: Jajaran Kepolisian Resor Mahakam Ulu menggelar apel kesiapan pengamanan dan pengawalan logistik pemilihan petinggi kampung serentak tahun 2026 di halaman Mapolres Mahakam Ulu, Ujo Bilang. Kegiatan tersebut diikuti personel Polri, TNI, serta unsur instansi terkait yang akan bertugas di seluruh wilayah pemungutan suara. Apel kesiapan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personil, perlengkapan, serta pola pengamanan yang akan diterapkan selama tahapan pemilihan berlangsung. Pengamanan difokuskan pada distribusi logistik hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat kampung. Wakapolres Mahakam Ulu, Kompol Joko Purwanto, memimpin langsung jalannya apel dan memberikan arahan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan. Ia menegaskan bahwa seluruh anggota harus menjaga netralitas serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, potensi kerawanan dalam pemilihan petinggi kampung serentak ini tergolong cukup tinggi karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di masing-masing desa. Situasi tersebut dinilai membutuhkan pengamanan yang lebih maksimal guna mengantisipasi terjadinya konflik maupun gangguan keamanan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan, Polres Mahakam Ulu menerapkan pola pengamanan kategori rawan dengan menempatkan 2 personel kepolisian pada 2 tempat pemungutan suara. Selain itu, setiap TPS juga mendapat dukungan pengamanan dari 4 anggota Linmas.
14: Rapat koordinasi antara stakeholder, penyamaan persepsi ya, penyamaan persepsi supaya kita satu suara, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan baik sebelum, pas pada saat, maupun sesudah pemilihan suara pada pemilihan petinggi di Kabupaten Mahakam Ulu ini. Kita bicara rawan ya, tingkat kerawanannya lebih besar ya, lebih besar daripada mungkin pemilihan presiden, pemilihan DPR, wali kota, karena ini langsung bersentuhan langsung. Bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena juga petingginya, calon-calon petingginya juga dari masyarakat setempat, jadi bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga kita menerapkan pola pengamanan yang kita namakan pola rawan.
11: Pengamanan tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga mencakup pengawalan distribusi logistik pemilihan menuju kampung-kampung yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kondisi geografis Mahakam Ulu yang sebagian besar masih mengandalkan transportasi sungai menjadi perhatian khusus dalam proses distribusi logistik. Melalui apel kesiapan tersebut, Polres Mahakam Ulu berharap seluruh tahapan pemilihan petinggi kampung serentak tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Aparat keamanan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah demi terciptanya proses demokrasi kampung yang damai. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
7: Melalui kegiatan Festival Pemuda, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser menggandeng muda-mudi Bumi Dayataka untuk pengembangan ekonomi kreatif. Berikut informasinya.
15: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser telah tuntas menyelenggarakan dalam gelaran Pemuda Fest 2026 yang bertemakan Pemuda Bangkit dalam kolaborasi Paser Tuntas. Kegiatan tersebut telah selesai berlangsung dari tanggal 22 hingga 23 Mei 2026 kemarin di depan kantor di Disporapar Paser Kompleks Stadion Sadurngas Tanah Grogot. Puluhan muda-mudi Kabupaten Paser khususnya Tanah Grogot turut meramaikan dalam lomba yang digelar. Selain itu, Disporapar Paser melalui bidang kepemudaan turut menggandeng pelaku UMKM agar roda ekonomi kreatif antara masyarakat dan pemerintah terus berjalan. Kepala Bidang Kepemudaan Disporapar Paser Syarif Rahmadani menerangkan pada kegiatan Pemuda Fest ini melibatkan para pemuda dari usia 16 hingga 30 tahun dan menjajakan kreasi atau kerajinan tangannya pada lomba stand.
16: Di antara mereka di UMKM itu juga ada pemuda sebenarnya. Ada usia 16 dan 30 tahun. Tetapi kami di sini lebih pada untuk peningkatan produk pemudanya sendiri sebenarnya. Apa-apa kegiatan pemuda yang sekiranya itu bisa lebih meningkatkan atau lebih agar mereka untuk berkreasi sih sebenarnya kalau di pemuda nih. Iya, lebih berkreasi.
15: Lebih lanjut, Syarif menerangkan bahwa bidang kepemudaan sendiri telah membuat program kecakapan hidup untuk muda-mudi Bumi Dayataka agar bisa lebih siap lagi saat terjun ke dunia kerja setelah mereka lulus dari sekolah setingkat SMA atau SMK. Kemudian melihat momen Paser nantinya bakal menjadi tuan rumah Porprov Kaltim edisi ke-8, maka Syarif pun akan membuat program pelatihan kepada pemuda Paser.
16: Selain pemuda PES, kita juga ada melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk pemuda. Jadi kalau di kita tuh pelatihan tuh disebutannya kecakapan hidup. Kalau di lulus SMA mungkin ada mungkin di antara mereka yang tidak melanjutkan karena biaya. Nah itu bisa kita melakukan pelatihan kecakapan hidup untuk mereka agar berkreasi seperti konten kreator, itu kan banyak itu. Ini tahun ini juga kita mendapatkan pelatihan ELO itu sebanyak 600 pemuda untuk disiapkan untuk membantu pada persiapan Poprov nanti.
15: Setelah kegiatan Pemuda Fest ini sukses digelar, Syarif berharap para pemuda Paser ini dapat terus mengembangkan kreasinya dan mengasah kreativitasnya untuk membuat terobosan yang bisa saja nantinya berguna untuk bangsa. Hal ini agar muda-mudi Paser terhindar dari perilaku buruk ataupun negatif. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.
7: Beralih ke berita olahraga. Tempat pertandingan para layang di Bukit Sultan diperluas. Penyelenggaraan International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC Paser seri pertama tahun 2026 siap digelar. Berikut laporannya.
15: Penyelenggaraan International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC Paser series pertama tidak lama lagi akan segera digulirkan, di mana event resmi bergengsi skala internasional tersebut akan digelar pada tanggal 4 sampai 7 Juni 2026 bertempat di Sultan Hill, Desa Lempesu, Kecamatan Paser Blengkong, Kabupaten Paser. Sementara ini terkonfirmasi hampir 60 atlet para layang atau para glider luar Kalimantan Timur memastikan diri untuk ikut ambil bagian dalam event ini, termasuk 5 negara tamu undangan seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Belanda, dan Ukraina. Sebagai tuan rumah, tentu Kabupaten Paser tidak ingin melewatkan momentum tersebut, sehingga sejak awal tahun 2026 lalu Bukit Sultan atau Sultan Hills yang menjadi venue olahraga para layang ini dibenahi dan ditingkatkan agar sesuai dengan standar internasional. Kepala Cabang Para Layang Pengkap Federasi Aerosport Indonesia Paser, Alvan Suri Hidayat, menerangkan untuk venue sendiri sudah hampir rampung dan siap digunakan karena berkolaborasi dengan Sultan Paser Haji Muhammad Jarnawi sebagai owner Sultan Hills.
17: Untuk saat ini kita sudah siapkan venue kita, bahwa kita sudah siap menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk di take off juga sudah dirapikan rumput-rumputnya, juga di landing sudah kita lebih perluas lagi seperti keinginan kita saat pertemuan dengan Sekjen FASI Pusat, bahwa landing di lebih diluaskan dan sekarang sudah kita luaskan oleh Sultan, dan Sultan memberi kesempatan buat lahannya diluaskan lagi.
14: Nah, ini diperluas itu berapa ukurannya itu?
17: Itu hampir 1 kali lipat dari sepak bola.
14: Sesuai standarnya ya?
17: Iya. Jadi kemungkinan kalau bisa diperkirakan mungkin sekitar 1,5 hektar.
15: Sementara ini Alvan mengaku persoalan anggaran memang menjadi salah satu kendala, sehingga panitia pelaksana berharap dan membuka selebar-lebarnya bagi pihak manapun untuk ikut ambil bagian menjadi sponsor.
17: Mungkin saat ini siapa tahu ada teman-teman kita di luar atau perusahaan atau pihak-pihak ketiga yang mau mensponsor kita, silahkan sih. Mumpung saat ini kita memang belum ada di sponsor, hanya dibantu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk kendala lain sementara ini ya mungkin ya waktu kali ya.
14: Terlalu mepet atau
17: gimana? Nggak juga dikatakan terlalu mepet. Memang ya agar lebih baik sebenarnya kita memaksimalkan ini, kegiatan ini. Jadi waktu yang ada ini ya kita berusaha supaya maksimal ini.
15: Alvan menjelaskan tujuan utama Paser sebagai tuan rumah pelaksanaan IPEC series pertama ini karena ingin mengenalkan destinasi wisata yang ada, bukan hanya promosi skala nasional, melainkan internasional. Sehingga event ini dikatakannya mampu mendongkrak wisata Paser melalui sport tourism yang sudah digaungkan oleh Bupati Paser Fahmi Fadli. Event Paser IPEC 2026 ini juga nantinya akan memperebutkan dengan total hadiah Rp180 juta. Hadiah ini pun dikatakan Alvan bisa menjadi yang terbesar sepanjang event tersebut digelar. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
7: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mencairkan bantuan beasiswa gratis POL dengan total anggaran mencapai Rp288,5 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada 63.603 mahasiswa yang menempuh pendidikan di 7 perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta di Kaltim. Program makan bergizi gratis MBG di SDN 013 Balikpapan Selatan terus berjalan lancar meski sempat ada keterlambatan distribusi 1 jam karena musibah dinding dapur mitra runtuh akibat suhu panas. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

bangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.

bersungguh, berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gale. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya

0: Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Edisi Senin 25 Mei 2026. Kembali kami hadir menemani aktivitas pagi Anda melalui RRI Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Sumber informasi terpercaya dan perkat sosial masyarakat. Pendengar, semoga pagi ini membawa semangat baru untuk memulai aktivitas dan menjalani hari dengan penuh energi positif. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan bersiap bekerja, beraktivitas di rumah, maupun memulai rutinitas pagi lainnya, terima kasih telah tetap bersama RRI Sendawar. Pendengar, beberapa waktu ke depan kami akan menghadirkan informasi aktual, kabar daerah, layanan masyarakat, serta musik pilihan yang siap menemani suasana pagi Anda. Saya Sarini mengajak Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 FM. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi streaming RRI Digital.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

0: RRI Sunda Bar masih mengudara di ruang dengar Anda di frekuensi 103,3 MHz bersama saya di mendengar di pagi ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di 5 kabupaten yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tertinggi mendengar. Pihaknya mengidentifikasi 5 wilayah dengan potensi kerawanan tertinggi yang meliputi Kabupaten Bro, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, serta Kabupaten Pasir. Demikian dikatakan oleh Pelaksana Harian Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Timur Sugeng Priyanto di Samarinda. Lanjut, Sugeng Priyanto di Samarinda mengatakan wilayah Kecamatan Segah di Bro dan Bengalon Kutai Timur menjadi perhatian khusus petugas karena sering mencatatkan kemunculan jumlah titik panas terbanyak di Kalimantan Timur. Pendengar, menurut Sugeng, kondisi cuaca panas ekstrim disertai penurunan curah hujan yang saat ini terjadi menjadi ancaman bagi kawasan hutan maupun permukiman warga di seluruh wilayah bumi etam. BPBD Kalimantan Timur kini menjalankan peran sebagai koordinator pelaksana dan komando penanganan bencana sesuai dengan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diperkuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 serta menetapkan status siaga bencana Karhutla yang berlaku secara resmi sejak April 2026.
1: Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
2: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia